0: 01.02 garis datar 617 antara Lapas Namlea dan Rumah Sarapan Mama Ol tentang penjualan hasil karya warga binaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Namlea Muhammad M. Marasabesi dan pemilik usaha Bet Solda pada hari Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Menurut Kalapas Namlea, kerjasama ini merupakan langkah awal dalam memperkenalkan minyak kayu putih Maju 86 kepada masyarakat sebagai produk khas dan ikonik Lapas Namlea sekaligus bersaing di pasaran lokal. Nah, saudara, Anto juga menambahkan kerjasama dengan Rumah Sarapan Mama Ol dinilai sangat tepat karena merupakan usaha retail yang menjual berbagai oleh-oleh khas dan produk-produk UMKM lokal daerah Pulau Buru. Sementara itu, pemilik Rumah Sarapan Mama Ol, Bet Solda, menyambut baik kerjasama pemasaran produk warga binaan dengan Lapas Namlea di toko oleh-oleh miliknya. Nah, saudara, Anto berharap, Anto bilang, Katong pasti akan mensupport dan mendukung penjualan dari hasil kreativitas warga binaan ini. Katong juga turut berbangga bisa bekerja sama dengan Lapas Namlea dan semoga kerjasama ini berjalan lancar dan produknya sukses. Kerjasama Lapas Namlea dengan pihak eksternal terkait penjualan hasil karya warga binaan merupakan implementasi konkret dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah katong ada di acara selanjutnya Paparisa Komunitas yang beta hadirkan partemani Pak Sudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah Pak Sudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ingat basudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
1: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
0: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di Paparisa Komunitas Basudara yang kita hadirkan pertemani Basudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dulu beta ucapkan para basudara yang ada dengar katong di Program 4 RRI Ambon. Semoga basudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, untuk basudara yang saat ini mungkin sementara menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di hari pertama di pekan yang baru ini, basudara jangan lupa tetap semangat dengan apa yang basudara kerjakan, karena ketika katong betul-betul serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang katong punya di hari ini, maka yang orang bilang kesuksesan itu pasti bisa katong rayakan, basudara. Oke, basudara, betarin masih akan terus temani basudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Masih ada hiburan dan info-info menarik yang nanti akan kita hadirkan pertemani basudara. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu saban termalam bata mam bapa katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang saban termalam mau pi di pantai parbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laor?
1: Barang laor tuh apa, Bapa?
0: Ade, laor itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laor merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laor akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang dengan apa nih Bapa?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laor itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax, toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laor yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu. Timba laor ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laor lai Bapa. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laor tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap Bapak.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Sudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, katong akhiri acara Paparisa Komunitas yang sudah kita hadirkan partemani Pak Sudara dari jam 9 tadi sampai saat ini katong di jam 10 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya masih akan kita hadirkan partemani Pak Sudara. Lalu Pak Sudara, saat ini katong sudah tepat di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kampung sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, keton ada di Kabaran Donci, yang kita hadirkan pertemani Bapak Saudara dong semua di kesempatan siang hari ini. Nah, Bapak Saudara, satu info menarik ya. Satu info menarik beta hadirkan partemani Bapak Saudara di kesempatan siang hari ini. Bapak Saudara, persoalan sampah di Kota Ambon masih menjadi perhatian serius. Salah satu lokasi yang kini dipenuhi tumpukan sampah berada di pesisir pantai Dusun Batu Lubang, Desa Hati Besar, Kota Ambon. Pantauan di lokasi menunjukkan ratusan botol plastik, bekas minuman, kemasan makanan, hingga berbagai jenis sampah lainnya berserakan di sepanjang bibir pantai. Kondisi tersebut mengganggu keindahan pesisir sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian lingkungan. Salah seorang warga yang tinggal di sekitar pantai, Sony Warela, dia bilang sampah yang memenuhi pesisir bukan berasal dari lingkungan sekitar, melainkan merupakan sampah bawaan yang hanyut terbawa arus laut. Menurut dia, setiap kali angin bertiup mengarah ke Dusun Batu Lubang, Desa Hati Besar, gelombang laut membawa berbagai jenis sampah hingga terdampar di sepanjang garis pantai. Dia bilang sampah-sampah ini merupakan sampah bawaan. Kalau angin bertiup ke arah Dusun Batu Lubang, banyak sampah yang hanyut bersama gelombang dan akhirnya menumpuk di pantai ini. Beta juga seng tahu asalnya dari mana, katanya. Sony juga berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak berakhir mencemari laut. Dia juga meminta pemerintah Kota Ambon memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut melalui upaya pembersihan rutin maupun langkah penanganan yang lebih berkelanjutan. Nah, Pak Saudara, dengan logat khas Ambon, dia bilang katong cuma berharap masyarakat bisa lebih sadar, jangan buang sampah sembarangan. Pemerintah juga diharapkan bisa lebih serius menangani masalah ini karena katong sing mau pantai tempat tinggal katong terus dipenuhi sampah, apalagi kebanyakan botol-botol plastik bekas minuman. Masalah sampah laut yang terus berulang menjadi pengingat bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Tanpa kesadaran masyarakat dan penanganan yang konsisten dari berbagai pihak, pesisir pantai Ambon akan terus menghadapi ancaman pencemaran yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan sektor perikanan. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sah. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

0: kakak, bete mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari Tina mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temu ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Tapi saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
3: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara katon ada di kabaran Donci, lalu satu info terakhir ya, beta hadirkan par temani basudara di kesempatan siang hari ini basudara. Nah basudara, semakin mendekat puncak ajang sepak bola paling bergensi dunia Piala Dunia 2026, antusiasme masyarakat di Kota Ambon terus memanas seiring dengan dimulainya babak ke-32 besar pada 28 Juni 2026. Nah basudara, gelaran yang berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ini ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha lokal, khususnya di bidang percetakan dan sablon baju jersey basudara. Nah basudara, sejak pengumuman daftar tim yang lolos ke babak selanjutnya, permintaan pembuatan jersey tim nasional berbagai negara mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berbagai kalangan mulai dari remaja, pekerja hingga komunitas sepak bola memesan jersey dengan desain tim favoritnya untuk dipakai selama menyaksikan pertandingan. Nah, selain jersey tim nasional, permintaan juga meluas ke pembuatan kaos bertema dukungan, kaos kelompok nonton bareng, hingga atribut pendukung lainnya. Nah, Pak Saudara, meskipun permintaan melonjak, para pelaku usaha tetap berkomitmen menjaga kualitas sablon dan bahan baku agar produk yang dihasilkan awet dan nyaman dipakai. Mereka berharap antusiasme ini terus berlanjut hingga babak selanjutnya dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi Ambon. Untuk informasi ini Pak Saudara, masih tetap ya beta kutip dari rri.co.id. Dan untuk keton jelang jam 11 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa beta hadirkan partemani Pak Saudara.
4: Mungkin karena sang putih dan rambut yang lurus, jadi selalu saja dong bilang bukan Papua.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
2: Bapak Saudara, di tengah upaya mendorong pembangunan dan investasi strategis di kawasan timur Indonesia, pemerintah Provinsi Maluku bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda memastikan bahwa manfaat pembangunan juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan bakti kesehatan dan bantuan sosial Forkopimda Maluku yang digelar di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Leorisa bersama Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto serta unsur Forkopimda Provinsi Maluku tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selain meninjau kesiapan pembangunan proyek strategis nasional Blok Masela, Forkopimda juga memastikan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial dapat terjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan dan terluar. Berbagai layanan kesehatan diberikan kepada masyarakat setempat, disertai penyaluran bantuan sosial dan bantuan pendidikan bagi warga yang membutuhkan. Bantuan tersebut meliputi perlengkapan sekolah bagi para pelajar serta bantuan kursi roda bagi warga yang memerlukan dukungan mobilitas dalam aktivitas sehari-hari. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa pembangunan yang berkualitas tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan langsung manfaat kehadiran negara. Menurut Kapolda, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda bersama Gubernur Maluku dan jajaran Forkopimda meninjau langsung pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga. Sebagai bagian dari program bantuan sosial, Forkopimda Maluku menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah kepada para siswa serta bantuan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Nah, Bapak Saudara, kegiatan bakti kesehatan dan bantuan sosial tersebut juga menjadi simbol kuat bahwa pembangunan di Maluku tidak semata berorientasi pada investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Melalui pendekatan pembangunan yang menyelaraskan investasi, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan terpencil.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mas Saudara. Katon saat ini sudah jam 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Sebelum beta pamit Pak Saudara, beta mau bilang dan kebanya per Pak Saudara yang sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai dengan jam 11 siang ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Pak Saudara merasa terhibur selalu dan info-info yang beta bagikan semoga bermanfaat Pak Saudara. Nanti Pak Saudara akan ditemani oleh rekan Ati Manilet dari jam 11 sampai di jam 5 sore. Masih tetap sama hiburan dan info-info menarik nanti akan dihadirkan Pak Teman Pak Saudara juga. Oke, Pak Saudara beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat beraktivitas para semua yang sedang menjalankan aktivitas di hari pertama di pekan yang baru ini. Tetap semangat, jangan pernah mundur Pak Saudara, maju terus. Beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat siang.

Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

0: saudara ya.
1: Yeah, which I love.
2: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Iya, baik Mbak Saudara, saat ini ya Ketong ada di Papa Risa Papa Lele siang ini. Dan Papa Risa Papa Lele siang ini Mbak Saudara, Beta Sin sendiri Ketong akan baca cerita banyak hal di sini. Dan kali ini ada yang Batama Beta di sini, salah satu narasumber UMKM yang sudah bertemu yang Batama Beta di sini yang ada di ujung telepon. Nanti Ketong membahas terkait dengan tenun ikat mudensa kearifan lokal yang menjadi peluang UMKM. Dan Mbak Saudara, Ketong sudah terhubung dengan narasumber Ketong di siang ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, iya, Ibu.
0: Selamat siang dengan Ibu Iren.
1: Iya.
0: Iya, oke. Bagaimana kabar Ibu Iren?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sekarang lagi apa nih?
1: Lagi menenun kain tanimbar.
0: Nah, ini akan pun topik ini sangat menarik ini. Tenun ikat mudensa. Kearifan lokal yang menjadi peluang UMKM. Nah, Beta mau tanya-tanya sedikit tentang usaha yang Ibu Iren jalankan saat ini. Kira-kira Ibu Iren bisa cerita sedikit per Katong. Ya mungkin Katong punya saudara di luar sana yang lagi dengar, tertarik dengan apa yang menjadi salah satu usaha Ibu Iren begitu. Nah ya, Ibu Iren bisa cerita terlebih dahulu apa itu tenun ikat mudensa.
1: Ya baik, terima kasih. Ya ini kain tenun ikat mudensa ini, iya, saya berdiri dari tahun 92 ya Ibu. Sejak itu Beta belajar sampai sekarang. Jadi kain ikat ini punya manfaat itu luar biasa. Bisa bikin rok, bisa bikin baju dress, bisa bikin jas, semua yang bisa bikin tergantung dari orang yang pesan, maunya motif apa. Jadi motif itu bukan asal kita ikat. Jadi ikat mudensa itu, motif itu kita ikat sesuai dengan daerah mereka masing-masing. Seperti di kota Ambon, ada bunga matahari, ada kakehang, ada pala, ada cengke. Ya, itu tergantung dari yang memesan.
0: Yang memesan, iya.
1: Iya, jadi bukan kita ikat motif itu ikut kita punya mau, tidak. Itu tergantung yang pesan. Ibu bisa tidak, Ibu ikat motif begini, ikat motif begini, warna ini ya saya buat.
0: Tapi dari itu, iya. Nah, ini Beta mau tanya, tenun ikat mudensa ini akan dari daerah mana? Kira-kira dari Maluku sini?
1: Iya, tenun ikat mudensa ini, nama ini Beta ambil dari Beta punya anak 4 orang. Jadi, iya, nama ini anak yang tua punya nama, yang nomor 2, nomor 3, sampai anak yang keempat.
0: Digabung jadi saya, satu.
1: Digabung jadi satu berat nama mudensa.
0: Oke. Jadi proses pembuatan tenun ikat mudensa dari awal hingga jadi kain itu bagaimana? Itu siap kain apa?
1: Bagaimana? Iya, dari awal itu kita beli benang cacing itu putih, kita gulung. Ini dari awal ya Ibu?
0: Iya.
1: Kita gulung, habis gulung benang itu jadi bola, kita atur lagi di papindangan. Jadi kita atur di papindangan, bunga yang kita harus ikat itu kita harus hitung. Bukan asal nama kita ikat, kita harus hitung. Modelnya bagaimana berarti bunga itu tergantung dari tali rafia yang sebentar kita pakai untuk kita harus ikat motif. Jadi kalau tali rafia yang kita pakai untuk pemisahan antara bunga, kalau salah satu salah saja, berarti itu bunga yang kita ikat itu sudah tidak normal.
0: Berarti jadi sesuai dengan akan punya ini?
1: Iya, jadi kata harus hitung baik-baik. Iya, ini dia punya tali 20, dia punya tali 30. Harus itu, jadi sebentar kita buka, berarti itu sudah bentuk bunga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi tidak katong kerja itu orang biasa, asal jadi saja, oh tidak.
0: Sengen.
1: Tapi kalau untuk tenun muden saya itu istilahnya, lihat, raba, tentukan pilihan. Oh. Itu untuk tenun ikat mudensa. Banyak, banyak yang tenun ibu.
0: Jadi harus
1: tapi
0: pakai hati.
1: Tidak sama.
0: Iya. Nah, aku punya besar kecil ukuran bunga itu tergantung dari tali itu.
1: Tali
0: itu,
1: ya.
0: Oh, banyaknya iya. Tali itu. Oh, oke.
1: Okay. Jadi kita kan hitung umpamanya ada cengke ya. Cengke itu rata-rata talinya 9. Tapi kalau salah satu tali yang beta tidak bisa turunkan untuk pemisahan antara benang satu dengan yang lain, berarti memang cengkenya tidak beraturan. Jadi betul-betul harus sesuai dengan kebanyakan motif itu, tali rafia.
0: Oke, berarti tergantungnya. Nah, iya. Ibu Iren, kira-kira kerja akange tenun ikat modensa itu maksudnya bikin akan dalam bentuk bunga atau cengke itu kira-kira kan membutuh waktu itu berapa lama untuk menghasilkan satu buah bunga atau cengke?
1: Oh, kalau untuk motif itu, kalau waktunya bisa 2 hari,
0: iya.
1: Ya, itu 2 hari untuk ikat motif ya ibu ya, atau 3 hari. Tiga hari kita ikat, habis ikat selesai kita pencelupan di wantek, habis wantek selesai jemur lagi, kering dulu baru kita buka ikatan tali rafia tadi katong pakai parika akang itu, habis itu baru kita buka motif itu, jadi kita buka akhirnya sudah jadi bentuk cengkeh. Jadi kita harus teliti ibu, bukan asal nama kita kerja tapi tanpa teliti berarti motif itu juga tidak bagus. Jadi betul-betul katong harus lihat betul-betul, oh iya ini posisinya pas, dia punya bentuk cengkenya sudah pas atau pala atau apa, yang penting katong lihat itu betul-betul sudah pas. Baru kita atur.
0: Berarti katong kerjakan akan juga sih yang terburu-buru ya. Takut jadi kesalah lagi ini.
1: Iya. Jadi ini kain tenun ini bukan bagusnya daripada saat katong waktu Tokyo tenun itu. Bukan. Kain tenun itu punya bagus terletak daripada saat katong atur kain. Jadi ini umpamanya beta atur kain yang tadi beta sebentar tenun yang beta sudah kirim par ibu.
0: Iya.
1: Itu kalau umpamanya ukurannya 65 cm. Tapi beta atur tidak mencukupi 65 cm, hanya 60 cm. Dari mana beta dapat 5 cm untuk beta mencukupi 65 cm itu? Kalau beta buka sampai dapat 65 cm, otomatis kain itu sudah tipis. Berarti kainnya kualitasnya kurang pas, kurang bagus. Jadi kan itu bagus dan tidaknya terletak dari katong pada saat waktu atur.
0: Atur.
1: Iya. Pertama, kedua itu tenun. Pada katong toki kain, itu bukan. Dia gamu, dia besar jadi bisa tenun. Tidak. Itu kita harus pakai trik untuk kita kerja.
0: Jadi itu kain. Seni juga itu.
1: Iya. Jadi contohnya.
0: Iya.
1: Pada saat beta tenun, tapi kalau beta pun kaki dua ini beta kasih naik tongkat kain, berarti itu kan, tapi kan dia pun hasil susen bagus. Kan kasih longgar badan ini, tetap hasilnya kurang bagus. Tapi pada saat beta tendang kain pinggang rata, pinggang tarea itu sudah otomatis kain itu luar biasa. Itu beta punya trik untuk kerja tenun ikat muden.
0: Jadi berarti akan punya prosesnya juga, harus katon teliti juga ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Apalagi sekarang lagi tren ini, pewarna alam. Pewarna alam.
0: Warna alam.
1: Jadi pewarna alam itu tidak semua pohon, tidak semua rumput, atau semua itu bisa kita gunakan untuk pencelupan alam. Jadi ada kayu yang bisa kita jadikan dia warna apa. Hmm. Contohnya untuk kayu besi ya, kan dia punya warnanya merah.
0: Iya.
1: Tapi datang pencelup pun bukan benangnya warna merah. Hmm. Tapi itu sudah warna krem. Coklat.
0: Coklat.
1: Iya. Oh. Jadi banyak. Dan pepaya juga waktu hijau, katong pencelupan untuk warna hijau tidak hijau seperti daunnya, tapi dia punya warnanya sudah seperti hijau-hijau muda. Oh,
0: seperti akan sedikit pudar gitu, sedikit. Gitu.
1: Iya. Sedikit. Jadi benangnya seperti pakaian ibu-ibu Persib itu. Untuk daun pepaya.
0: Nah, berarti ketong punya saudara di luar sana sudah tahu banyak terkait dengan bagaimana proses pembuatan kain tenun ikat yang ketong punya Ibu Iren jalankan sampai saat ini. Nah, Ibu Iren selaku pelaku usaha ya, pelaku UMKM saat ini yang berkecimpung di kain tenun ya, tenun ikat Modensa ya, kearifan lokal ya, yang menjadi peluang UMKM. Kira-kira sejauh ini usaha yang Ibu Iren jalankan ya, ada tidak seberapa besar minat masyarakat terhadap produk tenun ikat Modensa saat ini?
1: Ya, puji Tuhan. Sekarang proses penun dia punya laris dan tidaknya itu tergantung, sekarang ini tergantung pemesannya, Ibu. Kalau tahun-tahun kemarin itu beta dapat pesanan itu 30 kain set itu dari Maluku Barat Daya. Itu kain tenun untuk SMA Negeri 12 Lesi. Itu beta terima pesanan 30 kain lembar, bukan lembar ya, per set. Jadi 30 set, 30 pasang itu. Jadi beta punya pemesan ini, kain ini terbanyak dari MBD.
0: Dipasarkan bukan di daerah saja, tapi di luar daerah juga ya?
1: Iya.
0: Ke luar negeri juga ada atau
1: belum? Kalau ke luar negeri itu hanya Selendang. Kebetulan ada yang datang yang pesannya sudah saya buat kebuatan. Tapi kalau untuk penjualan lewat FB atau IG belum pernah.
0: Nah, kira-kira tantangan terbesar yang Ibu Iren hadapi ya untuk membuat tenun ikat Modensa ini seperti apa? Dan bagaimana Ibu Iren jaga kan punya kualitas produk agar tetap diminati pasar?
1: Selama ini beta punya kain atau selendang atau apa, memang belum ada yang mengatakan bahwa beta punya hasil itu tidak seperti lah. Tapi beta punya hasil itu selalu memang memuaskan pelanggan, beta pun pelanggan. Kecuali yang salah itu dari ibu motif terlalu kecil. Jadi ibu tolong bikin beta pun motif kisar, tapi bentuk manusia itu lebih besar. Itu hanya beta punya kesalahan kalau motifnya terlalu kecil. Itu saja. Jadi beta harus ulang lagi, Ibu. Walaupun beta sudah habis selesai tenun. Tetap beta mengupayakan supaya beta bisa ikat ulang, tenun ulang. Untuk beta memuaskan beta punya pelanggan, punya hati.
0: Dengan hasil yang optimal ya?
1: Iya. Jadi apapun beta punya kain, istilahnya biasa rendatan pesan Ibu Iren, kain satu set berapa? Beta bilang 1.400.000. Ibu, sengkurang. Ibu, mari beta bilang paling banyak di oleh-oleh. Tapi ibu pi beli di oleh-oleh lalu datang dan beta punya bedakan oleh-oleh apa beta punya. Jadi beta punya kain mahal itu tergantung dari beta punya kualitas, beta punya tidak sembarang kain.
0: Iya, betul. Oke, jadi sejauh ini kalau orang mau pesan ikat kain ikat tenun ini, bagaimana dong pesan atau maksudnya Ibu Iren sudah maksudnya upload di medsos atau bagaimana untuk para pembeli yang mau beli ini?
1: Ya, kadang terima kasih Ibu. Iya. Sekarang beta kasih naik di FB. Ada yang pesan hanya set Ibu bisa minta nomor, ya beta kasih. Kalau untuk tenun beta kasih. Kalau saya mereka datang sampai di rumah, datang pesan di rumah. Kadang banyak itu dari via telepon. Ya. Hanya ibu beta pun warna ini, ibu beta pun motif ini, beta siap. Yang penting kirim ibu punya warna, ibu punya motif, bentuk apapun, silakan ibu kirim. Nanti beta buat sesuai dengan ibu punya mau. Sebab begini ibu, kadang katong memaksakan untuk kita punya pelanggan, ibu ini bagus, maksud tidak bisa ibu, sebab dia punya kemauan. Dia punya prinsip hidup bahwa saya ibu beta mau yang motif ini, ya kita yang kerja kita harus terima apa yang dia mau, ya kita harus ikut.
0: Iya, betul, betul.
1: Katon sen bisa dengan kata saya ibu beta sen tapi kok sen bisa, katon harus bikin sesuai dengan dia punya kemauan. Itu jadi minat beta pun minat para orang pesan ini, puji Tuhan lebih dari itu ibu.
0: Nah, ini katong lihat Ibu Ren.
1: Iya.
0: Terkait dengan pelaku UMKM ini kan banyak di Ambon ini kan lebih banyaknya itu kan ke apa namanya? Kuliner, makanan, minuman. Nah, ini salah satu UMKM tenun ikat Modensa ini. Nah, kira-kira apa harapan Ibu Iren terhadap perkembangan tenun ikat Modensa ini ke depan seperti apa untuk anak muda dan perkembangannya seperti apa?
1: Ya, terima kasih Ibu. Beta punya harapan untuk beta punya usaha tenun ikat Modensa itu beta harus pertahankan beta punya kualitas kain. Beta tidak bisa samakan dengan tenun-tenun yang lain bahwa yang ini dia pun cepat laku. Memang cepat laku. Tapi untuk beta harus beta mempertahankan beta pun kualitas. Jadi beta pun kualitas itu walaupun lama untuk laku, tapi tetap ada saja orang yang pesan. Jadi beta punya harapan itu pembeli harus teliti atau harus jeli untuk melihat hasil tenunan itu.
0: Betul, betul.
1: Jangan hanya tenun ini dia punya murah. Ya, apa yang murah seperti kain yang kita beli di toko. Yang kualitas yang bagus ya dia pun harganya harus dibawakan ibu.
0: Iya, betul.
1: Seperti kita pun kain. Lalu beta punya ukuran kain itu lebih panjang dari semua ini yang dong punya kain di kota Ambon.
0: Itu yang dong bilang.
1: Ukuran kain itu 110 cm. Itu panjang.
0: Jadi itu yang dong bilang ada rupa, ada uang, ada rupa itu ya ibu ya.
1: Iya. Itu akan.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Lebar. Ya.
0: Nah, ini
1: lebar panjang itu perlu
0: betul. Nah, ini Ibu Iren, pertanyaan terakhir dari beta, kira-kira seperti apa pesan yang ingin Ibu Iren sampaikan kepada generasi muda agar ikut melestarikan tenun ikat Modensa ini?
1: Ya, beta punya hanya satu saja. Ini tenun anak muda itu paling ada yang ingin untuk bisa melestarikan tenun ikat tanimbar, ada yang tidak dia bilang, aduh terlalu capek, setengah mati, oh tidak bisa. Jadi katong pun tenunan ini katong harus melestarikan itu tenunan.
0: Iya betul.
1: Jadi betul-betul katong melakukan sesuatu yang katong mau ekspos keluar, iya. Berarti katong harus bikin itu yang betul.
0: Yang betul.
1: Jangan orang bilang yang penting beta dapat uang, oh sen bisa begitu.
0: Iya betul.
1: Sen bisa istilah kata biar bagus kasen penting, yang penting kepeng masuk, oh beta itu sen.
0: Iya betul.
1: Beta harus bikin itu yang betul. Jadi untuk anak-anak muda, mari beta bilang saja, katong mengerjakan sesuatu itu harus betul-betul dari katong pung hati.
0: Iya betul.
1: Untuk melakukan apa yang menjadi katong pung usaha, sebab usaha ini bawa katong ke dunia luar. Jadi jangan istilah yang penting dapat uang yang bisa.
0: Iya betul. Kalau katong berani mau buka usaha, ya katong harus memberikan yang terbaik buat pembeli itu.
1: Pelanggan. Iya.
0: Okay.
1: Ma untung dan rugi itu katong yang tanggung.
0: Betul betul.
1: Jangan kebanyakan penenun ini istilahnya yang penting beta dapat uang lah, beta makan, oh yang bisa begitu. Pak saudara, ibu-ibu yang penenun yang terhormat, mari beta bilang, katong kerja tenun ini paling setengah mati, katong pinggang mau patah. Jadi beta hanya bilang saja, katong kerja itu harus dengan hati yang memang betul-betul tulus untuk katong melakukan pekerjaan ini. Tuhan Yesus akan berkati katong pun pekerjaan ini sungguh luar biasa.
0: Oke. Iya. Ibu Iren, katong mau lanjut lah, tapi katong pun waktu seseng memungkinkan lah. Jadi ya mudah-mudahan usaha yang Ibu Iren jalankan ya, tenun ikat Modensa ini ya, semoga semakin berkembang dan semakin menambah pelanggan lagi ya. Mudah-mudahan akan sampai ke luar negeri apa yang Ibu Iren harapkan.
1: Amin.
0: Oke, katong beta, katong patai dari katong pun acara Papa Risa Papa Lele siang ini, Ibu Iren. Ya, siap. Danke Ibu Iren sudah bertemu beta di sini. Katong sudah baca cerita banyak hal terkait dengan apa usaha Ibu Iren yang jalankan saat ini. Oke, katong dua ya, patai dari ruang dengan basudara don semua di Papa Risa Papa Lele siang ini, dan kita akan berkuda apa lagi ya di Papa Risa Papa Lele selanjutnya dengan topik yang berbeda. Beta pamit dari acara Papa Risa Papa Lele. Amato.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pak saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.
2: Semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air Maluku terus dikembangkan.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Rompat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, menjaga kesehatan pada usia lanjut membutuhkan perhatian terhadap pola makan dan aktivitas fisik yang seimbang. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi kekuatan otot, kepadatan tulang, serta daya tahan tubuh. Karena itu, Basudara, penerapan gaya hidup sehat jadi salah satu kunci agar lansia tetap aktif dan mandiri dalam menjalani kesehariannya. Nah, melansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lansia dianjurkan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, serta serat dalam jumlah yang cukup. Selain itu, kebutuhan cairan juga harus dipenuhi untuk membantu menjaga fungsi organ dan mencegah dehidrasi, Basudara. Nah, asupan protein memiliki peran penting dalam mempertahankan massa otot yang cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Sumber protein dapat diperoleh dari ikan, telur, daging tanpa lemak, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Nah, Basudara, sementara itu potong konsumsi buah dan sayuran setiap hari juga itu akan sangat bantu memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Nah, Basudara, salah seorang lansia yang ada di Kota Ambon, Siti Amina, Anto berusia 68 tahun, Anto mengaku mulai rasa manfaat setelah rutin jaga pola makan dan berolahraga ringan setiap pagi. Nah, Anto bilang kebiasaan tersebut membuat tubuh terasa lebih bugar dan semuda lelah saat jalani aktivitas sehari-hari. Nah, selain jaga pola makan, lansia juga disarankan rutin melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki, senam lansia bersepeda santai, ya, senam lansia bersepeda santai atau peregangan dapat membantu meningkatkan kebugaran, jaga keseimbangan tubuh, memperkuat otot serta mengurangi risiko jatuh. Nah, Basudara, aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur akan bermanfaat pada jaga ketum punya kesehatan jantung, mengkontrol tekanan darah, akan juga bantu jaga kadar gula darah serta meningkatkan kualitas tidur, Basudara. Nah, Basudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, sebanyak 100 tenaga dokter terdiri atas 28 dokter spesialis dan 72 dokter umum terlibat dalam bakti sosial kesehatan yang digelar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Maluku Tengah di Negeri Hitulama, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kegiatan tersebut menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan akses layanan kesehatan di wilayah tersebut. Gubernur Maluku Henry Kalwarisa meninjau langsung pelaksanaan bakti sosial tersebut. Beragam layanan kesehatan disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan mata, titanan massal, pemeriksaan jantung, layanan USG, hingga tindakan beda ringan. Gubernur Hendrik menyatakan bakti sosial yang dilaksanakan merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Basudara, pemerintah Kota Ambon menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 di Balai Kota Senin 29 Juni 2026 dipimpin oleh Wali Kota Wakil Wali Kota Ambon Eli Tusuta. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan komitmen memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tusuta menyatakan pemerintah terus menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus utama melalui sinergi tim penggerak PKK dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Berbagai program yang dijalankan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu capaian yang menonjol yakni penurunan angka stunting yang berlangsung secara konsisten di Kota Ambon. Keberhasilan tersebut didukung peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di setiap posyandu. Selain itu, dilakukan pemantauan berkala serta pembinaan intensif yang dipimpin Ketua TPPKK Kota juga dinilai berperan penting dalam pencapaian. Perkembangan teknologi, pemerintah Kota Ambon mengajak setiap keluarga memperkuat peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Orang tua diharapkan menjadi benteng utama dalam mengawasi penggunaan gawai serta menyaring berbagai pengaruh dari perkembangan teknologi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

Ya, baik, Mbak Saudara, ketong ada di kabar dan donci ya. Siang ini akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih minuman yang dianggap sehat, termasuk jus buah kemasan. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, ia menyoroti kebiasaan mengkonsumsi jus kemasan setiap hari, terutama bagi mereka yang memiliki aktivitas fisik rendah seperti duduk seharian atau lebih banyak menghabiskan waktu dengan rebahan. Nah, dalam unggahan tersebut, Budi Gunadi sedikit menyatakan bahwa jus buah kemasan seringkali memberikan kesan sebagai pilihan sehat karena menggunakan label buah. Namun, menurutnya kandungan dalam produk tersebut perlu diperhatikan, terutama kadar gula yang cukup tinggi. Nah, konsep jus buah kemasan pada banyak produk sebenarnya tidak sepenuhnya sama dengan mengkonsumsi buah asli. Minuman tersebut lebih mendekati campuran air, gula, dan tambahan sari buah, sehingga kandungan kalori serta gulanya dapat menjadi perhatian jika katong konsumsi tanpa diperhitungkan kebutuhan tubuh. Nah, Mbak Saudara, salah seorang yang disoroti adalah kandungan gula, ya. Salah satu yang disoroti adalah kandungan gula dalam minuman kemasan. Rata-rata satu kotak jus buah kemasan dapat mengandung sekitar 30 gram gula. Jumlah yang cukup besar dapat mengambil porsi signifikan dari batas konsumsi gula harian yang dianjurkan. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

0: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.
1: Perompat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia, Basudara. Saatnya Beta ajak Basudara katong bergabung dengan program 4 Jakarta guna mengikuti acara suara budaya Nusantara.
0: Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Selamat siang Abang Po, pendengar perompat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Perompat Jambi. Bakal bahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Perompat Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih. Ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah. Siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi, boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Perompat Jambi Ayo udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Nah, di WhatsApp Perompat Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Perompat Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
3: Oh iya.
2: Oke. Oke. Halo Vina.
3: Hai, halo.
2: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
3: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
2: Emang juga masih muda kali,
3: alhamdulillah. Ais, ada Pak Mariana di sana.
2: Iya, halo, kabar baik, alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana? Kabarnya baik kah? Sehat, alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
3: Iya, Vina.
2: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Perompat Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
3: Betul sekali.
2: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
3: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang yang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Planepura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batang Hari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
2: Baik.
3: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
2: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
3: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batang Hari ya Bang ya.
2: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
3: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
2: Ya, jadi itu silakan ya.
3: Jambi.
2: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Perompat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumbernya di sana. Kita kenalan dulu, ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di Studio Perempat Jambi, Vina.
3: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya Bang ya?
4: Ya, Bang Agil aja.
3: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Raihan. Buset. Aku panggilnya apa nih Bang Naufal? Oke, itu iya. Udah datang, udah ada sumber kita di siang hari ini Mpo.
2: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya Bang Po dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo Bang Agil.
4: Halo Kak.
2: Bisa dengar suara Po Mariana ya Bang Agil?
4: Bisa.
2: Iya, Bang Naufal gimana kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Bang Naufal agak jauh deh suaranya, deketan dong Bang.
3: Aduh.
2: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih Bang Naufal.
3: Memang.
2: Iya, memang bener ya. Takutnya memang, takutnya salah di kuping kita di sini, enggak ya? Bener ya, emang rada jauh
3: memang,
2: ya.
3: Memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit jauh. Gimana sih
2: gitu.
3: Bahasanya gitu lah pokoknya.
2: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh, Vina?
3: Kayaknya enggak bisa kali ya.
2: Ganti-gantian gitu. Ya, kasihan loh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
3: Iya, nanti aku bilang sama orang sini.
2: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya, Vin.
3: Okay.
2: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya, kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik, karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih, Bang Agil, Bang Naufal. Bang Agil dulu kali ya, silakan Bang.
3: Boleh, silakan Bang.
4: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
2: Iya.
4: Jadi terus,
2: ya.
4: Apa Kak?
2: Iya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini Bang?
4: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas Kak sekarang.
2: Oke.
3: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
4: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan nggak menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
3: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin yang menjelaskan, silakan Bang.
5: Nah jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan biasanya dari Jambi-Jambi sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabak, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin nggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, nggak pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga, mata pencaharian juga itu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, ikan di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
3: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
5: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
3: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana gak sih Bang, nengok sunset gitu-gitu kan.
4: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda Kak. Seperti kayak apa, pacaran. Juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Teluk.
3: Tapi kalau untuk sejauh ini, berarti Abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
4: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
3: Oke, boleh nih Abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan Bang. Abang Novel atau Abang...
4: Boleh, Novel dulu.
3: Novel. Oke. Mengenai sejarah Danau Teluk.
5: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu ya.
3: Oke, boleh ha.
5: Tapi kalau tentang peran di seberang itu jadi salah satu, itu tadi kak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian nggak? Kalau sebagian masyarakat di seberang dulu itu kebanyakan nelayan nggak? Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembang zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang kak, ada macam itu lagi.
3: Oh oke.
5: Kenaikannya udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok tuh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami gitu. So, terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi

0: banyak sampah
1: dan
0: juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami itu pengen sedikit
2: menyadarkan
0: lah. Ya kalau dari teman ini bisa untuk cari duit lah gitu.
1: Okay.
0: Dari jalan wisata dan di.
1: Boleh Bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Noval tadi.
2: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya Kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Noval tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui Kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu, aktivitas nelayan masih banyak sekali Kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa, budidaya ikan tadi berdampak Kak.
1: Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman Bang kalau untuk jadi tempat wisata?
2: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman, karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
1: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah, kalau Abang Noval sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
0: Nah, kalau mitos juga boleh kakak tanya ke Bang Agil
1: kak. Oh, oke. Boleh Bang, silakan.
2: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu Kak, ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu, kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
1: Jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi ayo kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
0: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
0: 2000-an awal itu tempatnya Dinas Perikanan ya?
2: Kota Jambi.
0: Dinas Perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang tidak menghuni sama sekali lagi.
1: Memang
0: kosong lah itu. Cuma ada bekas bangunan dari Dinas Perikanan itu.
1: Sampai sekarang berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
2: Kami menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan ada pernah kejadian Kak, wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan, karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara, banyak cara Kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu?
0: Jalur.

0: Ya, menjala,
1: Oh,
0: menjala
1: Jawa.
0: ikan, ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ, Kak.
1: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana Bang?
0: Kalau aktivitas yang di dalam tubuh kak dari se kayak dari sipil lah kak, lebih tepatnya kan kalau dari sipil itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah kak, dari kampung sebelah ke sini. Kalau dari Teluk ini kak dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak, yang banyak kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah darat itu tidak ada orang. Karena paling yang tinggal di situ paling orang yang punya kerapa, kerapa ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
1: Oh,
0: Nah, jadi
1: oke.
0: yang penduduk tinggal tetapnya di situ
2: Tidak ada.
1: Oh, tidak ada
0: Tidak ada.
1: berarti kalau untuk tetap. Oh, berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu
0: Ya,
1: sendiri
0: ya.
1: untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing,
0: Ya,
1: menjala dan
0: ya,
1: lain-lainnya
0: ya,
1: ya kan. Oh,
0: ya.
1: soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang
0: Oh ya.
1: berenang kayak gitu kan. Nah, oh, ternyata Danau Teluk enggak seperti
0: Enggak,
1: itu.
0: enggak.
1: Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
0: Pengennya kami tuh kayak itulah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, kami mungkin ke depannya
2: Beranjak.
0: mudah-mudahan bisa ke buka-buka event yang kayak punya.
2: Festival Danau Teluk.
0: Festival Danau Teluk. Jadi di situ bisa kami buka kayak stand-stand yang khusus menjual makanan-makanan khas Subang.
1: Oke. Iya, oh berarti itu masih wacana ke depannya,
2: Iya.
1: udah impian ke depannya semoga terwujud.
2: Amin.
1: Oke,
3: Iya.
1: nah. Iya.
3: Oke. Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di apa di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval. Kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa naik perahu di sana ya Bang ya.
0: Ya,
1: betul.
0: Naik perahu tadi
3: Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih di mana Bang untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
0: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
0: Titik balik.
3: Titik balik. Ah.
0: Iya.
3: Titik
0: cari aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
0: Atau di TikTok.
3: Oke.
1: TikTok sama aja berarti.
3: Di TikTok
1: kan
3: juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum ke sana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang
1: Boleh.
3: Kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
1: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih
3: ya,
1: telepon ataupun WhatsAppnya ya Pak ya.
3: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina bisa dilanjut kembali obrolannya.
1: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan
3: Iya.
1: mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk sebenarnya komunitas mau apa sih mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
0: Kalau titik balik itu kak sebenarnya kalau cerita awalnya nggak apa titik balik itu kak. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya NU
2: di pinggiran Danau Teluk.
0: Di pinggiran danau ya.
1: Oh iya.
0: Jadi kami itu
2: sering duduk di situ.
0: Hari-hari kami itu duduk di situ kak. Nah kata kami duduk di situ saling
2: bertukar ya.
0: Ya saling bertukar pikiran.
1: Sering ngobrol bareng.
0: Ya, jadi kami di situ sering dengar lah kak kayak yang datang dari NU tuh dia lihat nelayan yang senang pakai perahu, dia pengen
1: Okay.
0: dia pengen naik perahu. dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada. Kayak rata-rata kami di seberang kak pasti punya perahu.
1: Oh iya, ya. Alat transportasi ya. Ya.
0: Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak mainin dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun pasti banjir gitu ya. Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
2: Belum pernah belum merasakan naik perahu sebelumnya.
0: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
2: media sosial kami.
0: Nah, biar jadi biar masyarakat luas bisa tahu.
1: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh bang duo orang, maksudnya tuh duo model perahu yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana bang?
0: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Dalam Tulu kak.
1: Kenapa gitu?
0: Kalau di daerah Tulu kak bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan tidak. Karena dari situ kami mikir juga. Kalau kami pakai mesin, itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu. Kamu ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
2: Jaring-jaring pukat.
0: Jadi kalau pakai mesin itu, mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Nah, jadi kami memilih alternatifnya, walaupun agak jauh sih rute juga, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga, jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
2: berperahu bersama kayak titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
0: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
0: Kalau di weekend kami di 25.000 per orang.
2: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami. List sudah diedit.
1: Sudah semua berarti
2: itu yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik, kalau gitu Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Oke, lanjut.
3: Terima kasih Pak.
4: Aman
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya. Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan tuh. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil, jadi belum tahu sejarahnya. Sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Nah, apa nih, danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi. Ya. Oke lah, makasih.
3: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Halo. Ya, baik.
4: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
2: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
1: Iya. Oke.
2: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh.
1: Oh gitu.
2: Ya, justru kalau air pasang kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Oh, jadi warnanya ya, air warna Batanghari.
2: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti. Aman,
3: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Ke Jakarta. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Haji Amsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan, Pak.
5: Siapa di Jambi tuh?
3: Ada Vina.
5: Bobina, Bobina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Noval. Bang Agil sama Bang Noval.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Noval.
5: Bang Agil sama Bang Noval. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Api-api saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya,
3: Pak Haji Amsar ya. Terima kasih, Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan
3: Agil Noval yang menanggapi.
0: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Kak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
0: bening kan? Karena ya di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu, aliran dari hulu kalau bilang ya, dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kak, namanya Sindong Peng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di si Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi kak,
2: jaring apung.
0: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Iya keramba.
0: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
2: gurami.
0: Ikan gurami. Itu ikan bau. Tapi kalau untuk ikan patin di, kebanyakan di Danau Teluk itu pak, dia cuma untuk induan. Jadi untuk induan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Induan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur. Telurnya baru diletasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang di kembang biakan. Untuk
0: pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolam kolam.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
0: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Land Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih kak katanya, promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi, gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih, kira-kira mau ditanggapi nggak seperti apa?
2: Gimana kak?
3: Bagaimana sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
3: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih.
1: Ikutan Jambi.
3: Gitu apa gimana?
2: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Justru kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Oh, Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Oh gitu. Berarti pakai bahasa bahkan, Melayu.
2: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti katanya.
1: Nanti susah ribet.
2: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya pakai bahasa Melayu tuh di sana
1: Melayu
3: ya.
1: Melayu
3: seberang Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
1: Kok di sini nggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Nggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya. Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus
6: selamat
3: Lampung.
6: Kakak Vina.
3: Iya.
1: Yep.
6: Iya, saya Leman di Lampung. Kakak Vina Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
6: Ya, saya mau tanya dengan asumsi yang ini siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dengan Abang Noval.
3: Noval, betul.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
1: Danau Teluk.
6: Saya kembali ke kakak. Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tanggamus Lampung, Sagu Pak Nana. Jadi, ini soal danau dan Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu dan apa saja destinasinya yang ada di sana atau ada pertunjukan apa gitu Monana Popuna untuk pertanyaan untuk kedua nasum Nopal dengan
3: Iya, oke itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Noval atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
2: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan ya. Kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada festival
2: Danau Teluk itu banyak beraneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak. Kayak lomba perahu tradisional pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja? Pertanyaan kedua tadi apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
1: aku juga belum pernah kesana.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami.
3: Iya.
2: Itu sunsetnya itu mantul kak ke air apa air danau
1: tadi
2: ya, memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga prewed.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Iya, kan? Benar-benar. Tadi Ayah lihat TikToknya tuh ada yang prewedding di situ ya.
2: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada prewed outdoor di danau.
1: Jadi itu dimanfaatkan ya, Bang ya.
2: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik kalau gitu. Ya Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh nggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau kesana Vin.
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po, apa pendengar Perempat di Suruh Santara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvin Adabayanti, penyiar di Pro4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro4 Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro4 Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana.
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-677-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Sekalian, ya, ya. Oke Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang, mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Jawab kak, kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya,
2: kelestarian ekosistemnya,
3: itu biasanya paling kami kayak ini kak, kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar,
2: makanan
3: jajan. Nah, cara kami ke pemberitahunya itu kak, jangan buang langsung ke air
2: gitu. Oke, berarti ada pembuangannya sendiri ya Bang ya.
3: Setelah selesai itu baru kami sampaikan yang ke atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, tapi kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor segala macam. Nah, itu kami tidak mau kak, jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggo itu ya, di sini untuk sampah sekitar ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas, jadi itu juga kami takutnya ketika danau nya kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau juga.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah bertempatnya ya Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro4 Jakarta dari Salvitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja, katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Okay. Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Ya. explore sama prewed itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
1: Yeah.
4: Kalau prewed itu video juga kita edit, juga foto prewed, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk prewed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500.000. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk prewed kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk prewed lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya. Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Jam 4 sampai jam 6.
1: Oh, 2 jam kami... aja ya berarti ya.
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di danau Teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan, ya. Kan?
4: Iya, hutan.
1: Oke, oke.
3: Masa gila masih tidur ya.
1: Iya, iya juga. Iya. Oke, baik kalau gitu. Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan ya, enggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau mewakili berbicara? Siapa yang ngomong?
3: Izin gak ya, kalau impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai. Dari mulai dermaga, di alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas-khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
4: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Tarik
3: lagi.
1: Iya, benar-benar ya.
3: Event mungkin mudah-mudahan di tahun depan lah.
2: Tahun depan.
1: Amin. Oke, kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas. Dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Iya kak.
1: Iya pokoknya buat pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ke Jambi jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Abang Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu aku
1: penasaran. Iya ya mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat dapat.
1: Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai ya, reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya.
4: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya, di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Bompo Perenggak Perempat di Suruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi, dengan tema Perantur Guide dalam Memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman, tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Nusantara.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara menjelang akhir tahun ajaran 2026, SD Negeri Lama Malu melakukan gelar seni sebagai bentuk ekspresi dan kreativitas dari peserta didik dengan mengangkat budaya dan kearifan lokal sebagai fokus utama. Berbagai jenis kreasi budaya yang ditampilkan seperti tarian tore, tari maku-maku, dan atraksi permainan tradisional sekolah batu, setanggalojo, lemon nipis, dan damam. Dan gasing menjadi sangat ikonik karena dilakoni oleh siswa dan siswi SD Negeri Lama dari kelas 1 sampai kelas 6. Acara yang berlangsung ini mendapat respon positif dari orang tua karena selain tampilan seni budaya, ada juga kemampuan literasi dan numerasi yang ditonjolkan dalam bentuk bertutur dan matematika gasing. Kepala SD Negeri Lama Sarlota Saputi Wakano menyatakan bahwa minat dan bakat siswa harus terus dikembangkan dan itu langsung tanggung jawab bersama. Sekalipun ketika dirinya tak lagi menjadi bagian dari SD Negeri Lama, tapi semangat harus tetap menyala. Budaya dan kearifan lokal harus jadi brand bagi kita, khususnya SD Negeri Lama. Salah satunya adalah permainan tradisional. Merespon kegiatan ini, Kapoti Maluku mengapresiasi apa yang dilakukan oleh SD Negeri Lama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Bapak Saudara, Pemerintah Kota Ambon menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional 2026 di Balai Kota Senin 29 Juni 2026 dipimpin oleh Wakil Wali Kota Ambon Eli Tusyuta. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mendengarkan komitmen memperkuat ketahanan keluarga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai program yang dijalankan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Salah satu capaian yang menunjang yakni penurunan angka kemiskinan yang berlangsung secara konsisten di Kota Ambon. Keberhasilan tersebut didukung peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di setiap posyandu. Selain itu dilakukan pemantauan berkala serta pembinaan intensif yang dipimpin Ketua TPPKK Kota Ambon juga dinilai berperan penting dalam pencapaian tersebut. Menghadapi perkembangan teknologi, Pemerintah Kota Ambon mengajak setiap keluarga memperkuat peran ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Orang tua diharapkan menjadi benteng utama dalam mengawasi penggunaan gawai serta menyaring berbagai pengaruh dari perkembangan teknologi.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Mas Saudara Sentrasa, kita sudah ada di pukul 17.12 dan saatnya Beta Ati meletakkan partai dari Ruandeng Mas Saudara dong semua di sore ini. Mas Saudara akan ditemani oleh Kak Lisa yang teman-teman Mas Saudara dong dari sekarang yang nanti berakhir di jam 12 malam dengan acara-acara yang sudah kita siapkan for Mas Saudara dong semua. Selamat sore dari Beta, salam sehat dan amatul.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Bye-bye, Larry!

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Masih Deng Dangdut Nusantara sore ini, Basudara. Kata masih Batamang Basudara. Iya. Untuk edisi kali ini, Basudara Deng Beta Lisa Siahaan. Kata masih di Dangdut Nusantara, lagu-lagu dangdut dari Santir Nusantara. Tapi kata punya kayaknya belum lengkap, jadi Basudara yang ada yang bisa kata hadirkan untuk Basudara semua. Dan Basudara, tepat jam 18 nih kayaknya masih siang begitu Basudara. Jadi katong harus menyampaikan informasi terkini dan terupdate. Mbak Saudara jampi mana-mana, masih dengan katong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Basudara, setelah menunggu proses audit selama berbulan-bulan, Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku akhirnya menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Maluku yang mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Hasil audit tersebut menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk melangkah ke tahapan berikutnya, yakni ekspos perkara dan penetapan tersangka dalam kasus proyek air bersih senilai 12,4 miliar rupiah yang hingga kini belum memberikan manfaat kepada masyarakat di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku Azer Jongker Orno membenarkan bahwa hasil audit kerugian negara telah diserahkan oleh BPKP kepada penyidik pada pekan lalu. Meski demikian, angka kerugian negara telah diperoleh. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dokumen dan hasil audit sebelum melangkah ke tahap penetapan tersangka. Proses selanjutnya adalah penyusunan materi perkara untuk kemudian dilakukan ekspos atau gelar perkara bersama pimpinan Kejati Maluku.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: leluhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

masih di Engkatong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku dan Beta. Di sini masih Batamang Pasudara. Nanti di pukul 18.30 Katong akan sama-sama mengikuti azan maghrib untuk pesaudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun pesaudara berada. Dan untuk itu pesaudara, Katong break sebentar di Dangdut Nusantara ya. Katong mau hadirkan lagu-lagu yang sudah disiapkan di sini untuk menjelang selawat Nabi, buduk dan azan maghrib. Jadi buat pesaudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Katong hadirkan lagu-lagu rohani, religi ya, untuk pesaudara sekalian menjelang dikumandangkannya beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Ambon dan sekitarnya.

basudara, ketong mesti polos deng benar-benar bersih. Suci lahir dalam ketorong punya batin. Ketong tengok ke depan, ketong singkir debu, segala hal masih melekat. Karena anugerah dengan bencana tu kehendak Tuhan, basudara. Ketong mesti tabah deng ketong jalani. Itu hanya cambuk kecil untuk ketong sadar, dan itu bukan hukuman, basudara. Ini satu isyarat berkat orang semua, bahwa ketong mesti banyak berbenah.

Saudara, saatnya ketong dengarkan sama-sama memandang beduk dan azan maghrib untuk Kota Ambon dan sekitarnya.

Hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar adalah sikap tidak mengeluh sedikitpun. Sabar itu selalu menerima ketetapan Allah. Bersabarlah, sesuatu yang baik selalu datang kepada siapa saja yang sabar. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalani hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang-orang yang berbuat salah padamu. Dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang-orang yang kau sayangi. Sayyidina Ali bin Abu Thalib.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Ya, Mas Sudara, selamat malam for Mas Sudara semua. Ya, selamat menjelang malam ya. Ini sudah jam, sebenarnya sudah mau malam ya. Jam 7, mau jam 7 nih ya. Iya, semua jam 7 ini, Mas Sudara. Tapi memang gitu kalau kondisi dia mau nih ya, mau jam, hampir jam 7 tapi suasananya masih agak terang. Tapi kalau misalnya, kalau di wilayah-wilayah ke timur lagi, itu yang pasti jam 6 itu sugelap. Sugalap sekali. Ya, memang masing-masing daerah beda-beda ya, Pak Saudara. Sekarang ini ketong memang jamnya sama. Jamnya dengan wilayah bagian timur atau wilayah di bagian Papua itu sama. Tapi pada kenyataannya di sana tuh lebih gelap duluan. Lebih gelap. Jam 6 sugalap. Iya, Mas Saudara, jam 18.47 menit sekarang di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Masih Neng Meta di sini. Tadi katong su menghibur Mas Saudara kaum muslimin dan muslimat tadi dengan lagu-lagu religi tadi sebelum katong menjelang azan maghrib dan beduk dan azan maghrib ya. Mudah-mudahan untuk Mas Saudara kaum muslimin dan muslimat sudah dapat menjalankan ya, ibadah dengan baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum menjalankan salat, jangan lupa atau ingatkan sekali lagi buat Bapak Saudara. Iya, dan kita lanjut dengan dangdut Nusantara walaupun tinggal beberapa menit ke depan Bapak Saudara sampai jam 7 malam. Tapi kita masih tetap lanjut walaupun beberapa lagu saja. Mudah-mudahan dong terhibur deng apa yang kita sajikan di edisi kali ini.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, peningkatan konsumsi biosolar didominasi pengguna Dex Light yang beralih setelah harga bahan bakar non-subsidi mengalami kenaikan secara signifikan sejak 1 Maret 2026 lalu. Antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Ambon semakin panjang dalam beberapa pekan terakhir. Di sejumlah SPBU, antrian kendaraan yang hendak mengisi biosolar. Dari pantauan RRI di lapangan Senin 29 Juni, tidak hanya truk dan bus, antrean juga dipenuhi mobil box bermesin diesel berkapasitas besar. Salah seorang pemilik mobil diesel, Fahrul, mengaku tetap mengantri untuk mendapatkan biosolar demi menekan biaya operasional kendaraan. Dia meyakini kenaikan harga bahan bakar diesel non-subsidi, yakni Dex Light dan Pertamina Dex, membuat banyak pemilik kendaraan memilih alternatif yang lebih murah. Namun kondisi tersebut berdampak pada kendaraan angkutan umum dan logistik yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre. Sopir truk antar kota, Agus, mengaku pernah menunggu hingga lebih dari 5 jam hanya untuk mendapatkan biosolar. Ia berharap pemerintah dapat membuat peraturan yang lebih tegas agar distribusi biosolar lebih diprioritaskan bagi pengguna BBM bersubsidi atau kendaraan angkutan.

Gandaria atau yang berbahasa Latin Bovea macropila griff merupakan salah satu tanaman buahan khas Maluku yang perlu dibudidayakan karena bermanfaat secara ekonomis dan ekologis. Dengan warna buah yang masih muda hijau muda, warna buah masak atau tua kekuningan, bentuk buah bulat, kulit buahnya licin, warna dagingnya kuning, dan biji buah berwarna ungu serta rasa buahnya manis keasaman. Gandaria yang masih muda banyak dimanfaatkan sebagai manisan. Manisan Gandaria merupakan suatu makanan yang digemari masyarakat Maluku. Manisan ini terbuat dari bahan asli buah Gandaria, gula pasir, garam, cabai, dan makanan ini tergolong sebagai manisan basah karena buah ini kaya akan air, serat, dan vitamin C sebagai antioksidan. Makanan ini dapat dijadikan oleh-oleh khas Ambon bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ambon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea. Mae. Mae basudarau. Mae baku pegang tangan. Bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandong e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita. Budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese. Maju.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, mempunyai khas tersendiri. Provinsi Maluku pun memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Lesa merupakan tradisi yang dimiliki. Makan bersama sambil berdiskusi akan suatu permasalahan pun dilakukan saat makan bersama. Lengkapnya mengenai tradisi ini, kami ajak Anda ikuti wawancara Jo Surui dengan Kepala Seksi Layanan Permuseuman Ibu Irena Kiriweno berikut ini.

0: Laisa merupakan tradisi makan bersama orang Maluku di meja makan, dan tradisi ini apakah masih ada? Tapi terpelihara juga untuk tradisi ini lewat perabotan atau perlengkapan yang ada. Dan mengenal lebih hal tersebut, saya sudah bersama dengan bagian juga dari Museum Siwa Lima, begitu, dengan Ibu.
1: Ibu Irene.
0: Nah, Ibu ini dengan Laisa, begitu. Bisa cerita terkait dengan Laisa ini?
1: Ya, Laisa kalau untuk sekarang ini untuk anak-anak muda sekarang, yang zaman sekarang, generasi sekarang itu malah hampir orang tidak mengenal Laisa, ya. Tapi kalau yang zaman ya dari umur-umur yang dari 50-an tahun turun ke bawah, itu orang tua-tua kita dulu, ya, maksudnya orang tua-tua kita dulu itu sangat terkenal dengan Laisa, karena Laisa itu adalah meja makan keluarga, yaitu ketorang keluarga duduk berkumpul bersama di situ, lalu mendengar nasihat dari orang tua, apa saja yang dinasihatkan di situ. Karena di Laisa itu ketorang di situ ada kelengkapan makan di situ, ya, tempat garam, tempat cili sendiri. Jadi tempat garam dan cili itu garam sendiri, satu, memang satu, tapi terpisah, ada pisahannya itu. Nah, di situ kita mendengarkan nasihat orang tua, apa yang saja yang harus katong buat, lalu katong mau keluar, sebelum mau keluar mencari pekerjaan, di situ pun orang tua menasihatkan katong di meja makan itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, mana ada orang mau mengenal duduk makan bersama begitu. Malah mereka makan di ruang tamu, ada di depan televisi, makan sambil nonton HP. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan sangat-sangat sangat tegas kalau untuk orang tua. Kita tidak ada punya tradisi-tradisi yang makan angkat kaki, lalu habis itu nonton HP, itu kan sangat tidak ada saat itu. Nah, di situ dengan perkembangan masa adanya meja yang sekarang yang disebut dengan meja putih, jadi meja makan yang ditutup dengan kain putih, ya, seperti dari zaman Belanda, penjajahan Belanda kan, di situ meja dengan kelengkapan yang ada forok, sendok forok, ada juga pisau, gelas yang sangat modern. Tapi kalau Laisa tuh paling katong punya pengenalan makan itu seperti alat-alat dari tempurung, ya, gelasnya juga ada yang dibuat dengan gerabah. Kamu lihat ada dibuat dengan gerabah juga, ada juga dengan tempurung yang masih muda, itu orang tua-tua dulu bikin. Palingan sendok makan juga ada yang dari tempurung. Jadi itu Laisa itu sangat-sangat untuk kita, untuk kita yang zaman dulu itu sangat bagus begitu untuk ketorang daripada anak-anak yang zaman sekarang.
0: Ya. Jadi alat perabotan makan itu benar-benar alami begitu, ya, dari tempurung kelapa, ya, atau dari kayu-kayu begitu,
1: ya,
0: Ibu,
1: ya? Ya, di situ juga ketong mungkin di saat itu mungkin juga ada tajela yang dibuat dari gerabah itu untuk kita punya alat makan juga ada.
0: Jadi dalam artian kayak piring begitu,
1: ya,
0: tajela.
1: Ya. Okay. Lalu habis itu ada di situ ada sempe dan sebagainya tuh untuk taruh situ, papeda. Karena kalau tajela itu kan dia sangat paling amis, jadi kalau untuk amis itu tidak terpengaruh. Kalau ketong pakai piring, baunya sangat-sangat amis sekali begitu. Kalau untuk yang zaman sekarang kan, tapi ada juga satu-satu keluarga yang mereka pakai itu seperti sempe itu untuk taruh ikan, supaya tidak terlalu bau. Kalau memang ada keluarga, memang ada yang buat seperti itu.
0: Dan tradisi makan bersama orang Maluku ini di atas meja makan tuh kan biasanya ada yang namanya tempat cili garam, itu di sini juga ada gitu, ya. Maksudnya di hal ini juga ada gitu,
1: ya. Memang untuk kita sendiri, untuk kita melihat masuk dari keluarga ke keluarga, bukan kita ini, tapi ada kita turun survei atau kita turun database. Di situ ada kebanyakan sudah tidak ada lagi tempat cili garam di atas meja gitu. Padahal tempat cili garam itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau makanan yang memang ada kurang garamnya, ya kita ambil garam dari situ. Atau makanan yang memang akan kurang pedis, ya keinginan kita untuk pedis, kita ambil cili buah yang ada di meja untuk dimakan. Ya. Gitu.
0: Jadi Lesa ini menceritakan tentang budaya yang ada di Maluku zaman dulu begitu, ya.
1: Ya memang Lesa itu menceritakan orang tua-tua dulu, ya, orang mempergunakan Lesa itu sebagai tempat musyawarah keluarga, ya, yang kita dapat dari kebanyakan dari Seram, ya, Lesa ini.
0: Jadi rata-rata dari Seram masih menggunakan tradisi Lesa ini atau makan bersama ini, atau seperti apa kalau dilihat di luar sana?
1: Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, ya, untuk mendapatkan itu juga sudah tidak ada sampai sekarang.
0: Nah, museum ini memiliki atau juga menyimpan benda-benda tersebut yang merupakan bagian dari sejarah yang namanya Lesa itu.
1: Ya, ada. Museum ini ada punya simpanan Lesa yang terbuat dari tulang ini, enau ini. Nah, jadi dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk meja bundar. Nah, di situ ada alat-alat makannya juga ada di Lesa tersebut, ya.
0: Dan untuk Lesa yang ada ini kan pastinya juga bukan cuma di meja saja, itu masih dengan kursi dan lain sebagainya, alat peraga, atau yang di atas meja makan saja gitu.
1: Kalau penyebutan Lesa ini kita ke Jawa juga pernah ada disebut Lesa. Makan. Padahal itu Lesa itu kita dibawa gitu, duduk dinya dibawa. Jadi bersila gitu tuh.
0: Kayak ada istilah lesehan.
1: Lesehan. Seperti yang di Jawa lesehan, karena banget lesehan, sedangkan kita di Ambon sini Lesa. Berarti mungkin sama-sama seperti itu atau mungkin ya, mungkin juga karena di sana lesehan itu kita duduk di bawah untuk makan. Meja lesanya ini juga kita begitu.
0: Jadi dengan Lesa ini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa lewat meja makanlah tempat di mana berembuk, berdiskusi, menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga itu.
1: Ya, itu Lesa itu memang begitu. Jadi kita orang sambil makan, sambil mendengarkan nasihat orang tua. Bukan saja kita makan, tapi di saat selesai makan, ya. Selesai makan baru di situ kita dengar nasihat dari orang tua seperti apa, kedepannya kita seperti apa, apabila kita keluar meninggalkan orang tua mencari pekerjaan. Nah, di situ kita orang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua itu. Jadi orang tua sampaikan kalau sudah pergi, sudah mendapat meja putih, jangan lupa Lesa gitu. Ya, jadi kalau sudah keluar sana, sudah mendapat hidup, sudah mendapat pekerjaan, tapi jangan lupa dengan Lesa, apa yang orang tua sudah sampaikan itu jangan dilupakan gitu.
0: Berarti petuah-petuah atau nasihat-nasihat itu memang berawal juga dari Lesa ini sendiri begitu, Ibu, ya?
1: Iya, memang betul sekali.
0: Dan untuk Lesa ini yang disimpan di museum ini dari?
1: Dari Seram.
0: Dari Seram, ya? Dan memang untuk Maluku rata-rata tradisi atau proses makan yang identik dengan Lesa ini sudah mulai hilang,
1: Ya, memang identiknya sudah sangat-sangat sudah tidak ada sama sekali, apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang, generasi milenial ini, mereka sudah tidak mengenal Lesa itu lagi. Malah mereka tuh cuma tahu, oh ya ada meja makan, tapi di meja makan itu juga kan sudah tidak ada tempat garam. Orang kadang-kadang anak-anak makan sendiri, orang tua makan sendiri tanpa harus menjadi satukan keluarga dalam meja makan itu, sekalipun sudah tidak ada Lesa.
0: Mau memupuk kebersamaan dalam keluarga juga lewat meja Lesa begitu, ya. Karena kalau lihat sekarang ini kan anak-anak kebanyakan nonton TV sambil makan, tapi dulu tidak ada hal seperti demikian.
1: Itu main dulu tuh tidak ada sama sekali untuk makan, karena orang tua, maksudnya anak-anak yang zaman sekarang hampir mereka tuh kurang peduli dengan ketemu punya orang tua punya kata-kata gitu tuh, harus datang makan bersama, harus duduk bersama sambil makan, jangan nonton HP di meja sambil makan, jangan duduk di ruang tamu sambil makan. Kadang-kadang anak sekarang mereka sudah tidak mendengarkan petua itu lagi, kata-kata itu lagi.
0: Jadi kembalilah ke tradisi, karena tradisi mengajarkan banyak hal gitu.
1: Malah tradisi itu terasa sangat bagus sekali untuk anak-anak sekarang yang memang, kalau memang anak-anak sekarang yang, apalagi anak-anak sekarang itu, mereka tuh sangat apa, apalagi orang tua yang keras. Karena anak sekarang itu kalau dinasehatkan dengan kekerasan, mereka akan mengacuhkan kita orang tua. Tapi kalau kita ambil dengan lembut, lalu duduk bersama di meja makan, pasti mereka akan mendengarkan apa yang diajukan atau dinasehati. Ya.
0: Harmonis keluarga ya. Juga berawal dari meja lesa ya. Itu.
1: Ya, harmonisnya itu satu keluarga, bapak, mama, anak-anak itu sangat harmonis di lesa itu. Dan sekarang sekarang juga kita masih tetap harmonis apabila dalam satu keluarga itu ada keharmonisan dalam sebuah keluarga.
0: Ketika makan bersama. Ketika makan bersama.
2: Itulah mengenai lesa yang ada di Maluku. Tradisi yang memiliki manfaat yang sangat baik jika dilestarikan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Pastinya memiliki ciri khas juga kan? Sampai jumpa!
3: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Saudara, pemerintah Kabupaten Buru Selatan memprotes penghentian layanan kapal Cantika 7A ke Namrole yang dilakukan secara sepihak oleh PT Dharma Indah. Kebijakan tersebut dinilai merugikan masyarakat yang selama ini sudah bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas dan juga distribusi kebutuhan pokok. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru Selatan Ridwan Nio mengatakan kapal Cantika 7A yang beroperasi lagi melayani rute Ambon Namrole selama 2 bulan terakhir sejak Mei hingga Juni 2026. Kapal tersebut saat ini dialihkan untuk melayani rute menuju Namrea Kabupaten Buru. Ia mengungkapkan masyarakat terus mendesak pemerintah daerah agar segera berkoordinasi dengan manajemen PT Dharma Indah guna mendapatkan kepastian layanan. Dan menurut Antua, perubahan trayek tanpa pemberitahuan yang jelas telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam komunikasi dengan Direktur PT Dharma Indonesia Dharma Indah, Siong alias John De Quelcu, perusahaan beralasan penghentian layanan dilakukan karena pertimbangan bisnis. Tingginya biaya operasional yang sebanding dengan pendapatan disebut menjadi alasan utama pengalihan trayek tersebut. Dan Basudara, meski demikian, Ridwan menegaskan langkah perusahaan tidak sejalan dengan izin operasi yang sudah diterbitkan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang tertanggal 12 Maret 2026. Rute Ambon, Ambalau, Namrole, Leksula, Namrea hingga sejumlah daerah di luar Maluku telah ditetapkan secara jelas. Dan pemerintah Kabupaten Buru, Buru Selatan menilai pengalihan trayek ke Namrea secara sepihak berpotensi melanggar ketentuan yang berlaku. Karena itu pihaknya mendesak PT Dharma Indah segera mematuhi izin trayek yang telah ditetapkan serta memulihkan layanan transportasi khususnya layanan transportasi laut bagi masyarakat Namrole. Begitu, Pak Saudara. Atau masih di program Pasuara Budaya Maluku.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lah nih.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu ya. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkel ya kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sih beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Apa kabar Mbak Saudara Gandung semua? Semoga Mbak Saudara apa kabar baik dan masih ketemu Mbak Tamang deh, Donji Donji. Dan ada lagi seperti biasa di jam ini ketemu punya paket program acara drama legenda. Nah, ketong sama-sama ikuti Mbak Saudara drama legenda untuk Mbak Saudara semua. Jam di mana-mana masih di Pro Ampas Suara Budaya Maluku.
1: Legenda Batu Layar Negeri Larike.
2: Tuanku, sudah sebulan lebih kita berlayar di laut lepas. Kenapa belum juga kita labuhkan perahu ini?
3: Sabarlah sedikit, kita belum menemukan tempat yang tepat untuk melabuhkan perahu ini.
2: Tetapi tuanku, persediaan makanan kita sudah hampir habis. Jika dalam beberapa hari ke depan perahu ini tidak dilabuhkan, matilah kita kelaparan.
3: Benar kata Ahmad, kita sudah berhari-hari diterjang badai dan gelombang. Kita semua bisa mati kelaparan. Sebagai nahkoda, aku harus memutuskan nasibku dan nasib para awak.
4: 4 hari berlalu, matahari terik sekali. Kapal-kapal terombang-ambing di laut. Semua awak kapal mengeluh kepanasan dan kehausan. Namun, Amar terus memerintah anak buahnya untuk berlayar. Beberapa hari kemudian melihat daratan yang sangat hijau dengan pohon-pohon besar. Hal itu membuat para awak kapal bahagia.
2: Tuanku, maafkanlah aku. Kiranya engkau sudi untuk melabuhkan perahu ini. Sungguh persediaan makanan yang kita miliki saat ini tidaklah cukup untuk esok hari.
4: Mendengar perkataan Ahmad, Amar sang nahkoda berpikir panjang. Namun tiba-tiba terdengar suara dari pegunungan yang sangat besar.
3: Ha ha ha. Ahmad, kau mendengar suara itu?
2: Iya, saya mendengarnya tuan. Hei kalian, apakah kalian juga mendengar suara itu?
5: Iya, kami juga mendengarnya.
4: Sejenak mereka diam mendengarkan dengan jelas suara itu.
2: Tuanku, sepertinya suara teriakan itu berasal dari atas pegunungan di sana.
3: Jika ada suara manusia, tentunya pasti ada kehidupan di sana. Mari kita labuhkan perahu ini ke pantai.
4: Setelah sang nahkoda memberi perintah melabuhkan perahu ke pantai, para awak terlihat senang karena akhirnya mereka bisa menyentuh daratan.
2: Ayo, bentangkan layar ke arah pantai. Rike.
5: Ha ha ha.
2: Rike.
5: Ha ha ha.
2: Rike.
4: Setibanya di pantai, mereka disambut oleh beberapa penduduk. Mereka saling bersalaman sambil memperkenalkan diri satu sama lain. Terlihat jelas hamparan hutan yang sangat luas, tetapi tidak tampak satupun ada rumah warga. Itu Amar, sang nahkoda kemudian bingung. Warga lantas membawa Amar dan para awak.
3: Wahai tuan, engkau akan membawa kami kemana? Di sini kami tidak melihat ada kampung yang bisa kami singgahi untuk melepas lelah.
6: Tenanglah nak, teruslah berjalan dan ikutlah bersama kami.
4: Amar dan anak buahnya terus berjalan mengikuti beberapa penduduk tersebut lebih kurang 1,5 kilometer. Mereka menempuh perjalanan hingga tiba di sebuah perkampungan yang indah.
3: Wah, ternyata ini kampungnya. Kampungnya indah sekali.
6: Ya, beginilah kampung kami.
2: Tuan, kalau beristirahat di sini, aku bisa betah, tuan.
6: Mari, saya antarkan ke rumah. Kalian pasti lelah, pasti butuh istirahat.
4: Warga lokal sangat ramah kepada Amar dan para awaknya. Kehidupan di kampung ini membuat mereka betah dan nyaman. Hampir sebulan mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Tidak ada perlakuan buruk dari para warga, membuat mereka tidak ingin berlayar lagi. Hari silih berganti. Perahu Amar terombang-ambing di permukaan air, dihantam badai dan ombak. Perahu yang bernama Raja Wangi itu akhirnya rusak parah. Layarnya patah dan terdampar di bibir pantai. Layar yang patah tersebut lambat laun membatu dan berdiri kukuh layaknya layar kapal. Sehingga masyarakat lokal menyebutnya batu layar. Sementara kata Haharike yang mereka ucapkan di awal pertemuan menjadi awal nama negeri Larike yang dikenal dengan sebutan Haharike. Kala zaman penjajahan, Portugis mengubah namanya menjadi Larique. Oleh masyarakat setempat diubah menjadi Larique hingga saat ini. Demikian sandiwara legenda Batu Layar Negeri Larique. Tokoh-tokoh dalam sandiwara ini, Teddy Van Roem sebagai Amar, Boy Marwa sebagai Ahmad, Moksin sebagai warga lokal, dan saya Nita Tuanakota sebagai narator. Sampai jumpa.

Tangsri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minyak atsiri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat.

0: Ujang ini sama Valenti, Valenti. Valenti Sadiki Ujang. Valenti Sadiki Ujang.
1: Iyo ade, ini kan dia pembaku. Kalau musim hujan, tetap hujan sade. Nanti kalau datang musim panas, mengilu panas eh. Panas lagi nih sekali.
0: Ujang panas, Ujang panas. Lalu bilang apa kakak?
1: Iyo ade, atau minta syukur.
0: Oh, minta syukur pala hujan dan panas sih.
1: Katong minta syukur karena semua ini Tuhan pun segalanya.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Selamat malam, Mbak Sudara. Apa kabar? Ketong Mbak Kuda Palai di Mata Warna Perampa nih. Yang mau gabung dengan Ketong, silakan bergabung di 311544. Seperti biasa, nomor telepon masih sama, belum ganti-ganti. Lalu nomor WhatsApp juga belum ganti-ganti lah. Seperti biasa, don't su catat tuh, su save tuh.

0: Iya, saudara, kita masih di Pro Ampas, suara budaya Maluku. Mata Wana Pro Ampas, selamat malam.
1: Mata Wana, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana? Perkenalkan
1: dengan
0: diri.
1: Dengan yang lama yang tulis di situ.
0: Iya, betul.
1: Dan
0: iya, ini teleponnya telepon WA toh. Tadi karena belum SIM bisa tersambung, jadi beta coba untuk telepon.
1: Tapi iya. Kenapa itu nomor yang 0911 pindah dibuka?
0: Dibuka? Dibuka? Sing berdering bagaimana kamu mau angka?
1: Saya beta tadi telepon tapi sing masih itu tidak terbuka.
0: Iyo, sing berdering.
1: Berarti ada masalah kah?
0: Nanti coba lagi, coba saja. Ya, silakan Fabio.
1: Ya. Okay. Yang pertama, lagunya Perasaan Belok juga dari Mary Gasper.
0: Perasaan Belok.
1: Iya.
0: Oke, nanti saya kita cari.
1: Oke. Semoga nonton ada surprise.
0: Surprise.
1: Oke.
0: Okay. Apa surprise apa?
1: Ya, ada kejutan.
0: Kejutan apa tuh?
1: Mungkin ada yang kalah kah?
0: Oh. Pasti ada yang kalah, ada yang menang toh. Namanya juga pertandingan.
1: Tapi yang kalah yang mana dulu?
0: Yang mana menurut si? Menurut Bung Fabio?
1: Kalau Lisa, sing suka nonton Piala Dunia
0: kah? Suka.
1: Ada jagoan?
0: Beta pun jagoan Brazil.
1: Oh, semoga dia.
0: Kalau Fabio apa?
1: Tetangganya Brazil, Argentina.
0: Oh, Argentina. Ya, masih tetangga lah ya.
1: Kita tangga yang baik toh. Oke. Ya. Tapi di sebelah itu Pro 1 siapa?
0: Pro 1 siapa ya? Beta sih mangente ke sana jadi sih tahu. Kalau Pro 2 boleh.
1: Oh iya, Pro 2 kan tetangga toh.
0: Iya.
1: Pro 1 agak tinggal lain. Oke. Beta habis tuh kadang-kadang kau tuh mesti tanya siapa di sebelah habis. Penyiar putar lagu, beda-beda lah, jadi putar lagu terus. Jadi mesti tanya siapa dulu yang menyiar gitu.
0: Oh begitu, aduh, iya. Oke deh.
1: Oke. Kita salam saja dulu. Yang pertama buat

0: Caca Ayu Dimasoi. Selamat malam, diberkati.
1: Iya.
0: Abang Dewa, selamat malam. Sekretaris cabang Namlea sana tuh. Beta Argentina sama nih Beta.
1: Oh ya?
0: Oke. Yaps. Oke. Om Deden, selamat malam. Diberkati. Lalu Komandan Isuli juga Pak Marcel, selamat malam. Diberkati selalu. Kakak Rere Pasteng, selamat malam kakak. Mama Marni juga di Pesotransi, diberkati. Om Jeffrey di Ahuru, Ibu Poppy di Skip juga selamat malam, diberkati. Pak Jumai di Kebun Cengke, selamat malam, diberkati selalu.
1: Yeah.
0: Om Stevi di Hardbase juga selamat malam, diberkati. Bunda Ola di Halong, selamat malam, diberkati selalu. Kakak Eva di Talake atau di Ternate sana selamat malam, diberkati. Syarif Hidayat di Ternate. Ternate lagi Talake.
1: Talake.
0: Ya, nanggut tunggu pindah dia jauh-jauh ke sana. Oke, lalu Kakak Eva di Waihaung juga Kakak Eva di Waihaung juga selamat malam, diberkati selalu. Ada Enca juga di Bentas.
1: Yeah.
0: Selamat malam. Diberkati Bung Tony sama Mr. Gasok di Puncak Tuni sana. Selamat malam, diberkati selalu. Lalu
1: apa bunyi-bunyi tuh?
0: Ntar kasih masas volume.
1: Ya.
0: Bisa ada kasih kecil radio jadi kelihatannya. Bukan di HP-nya tapi di radionya nih. Lalu berikutnya Ibu Wiga juga di Wonosobo sana, selamat malam, diberkati. Bunel, Sulandaika sama Jingga, selamat malam semua, diberkati. Krispati, Fiona di Kupang juga, selamat malam, diberkati.
1: Yeah.
0: Vina dan pacarnya itu, selamat malam. Oke, begitu juga lagunya ada.
1: Ada.
0: Ya semoga berhasil ya. Kalau bisa memetik kemenangan.
1: Amin. Biar ketong semua biar baku dapat tuh. Biar baku dapat.
0: Iya kalau lihat dari ya kalau lihat dari badan tuh bisa ketemu Argentina di semifinal itu.
1: Biar seru. Biar ketong baku lawan.
0: Oke.
1: Baku musuh dulu.
0: Oke.
1: Thank you, Fabio.
0: Oke, dado.
1: Dado. Ya, saudara itu dari Bung Fabio di Suli, ya. Oke. Kita lanjut lagi, saudara di Matawana Pro Ampa. Siapa lagi yang mau masuk? Masuk sudah. Ini kayaknya coba-coba. Nanti yang mau telepon silakan dulu di 311544. 311544. Kalau yang dapat langsung saja di nomor WhatsApp seperti biasa, nomor WhatsApp di 081356245887. Oke. Mas saudara, penelpon pertama tadi baru penelpon pertama, belum penelpon kedua, 3, 4 dan seterusnya. Ada lagi, silakan bergabung Neng Katong di Matawana Pro Ampa edisi malam ini. Kalau saya ada, Katong putar saya nggak usah buang-buang waktu lagi. Katong langsung putar lagu saja yang tadi dari ku sama Bung Fabio. Sambil tunggu yang lain bergabung nih Katong. Ini dia lagunya.

Okay. Jadi Pak Sudara, kalau misalnya Pak Sudara ada yang telepon ke 311544, tapi sih yang jadi berarti karena ini dari tadi belum belum ada yang berdering, ya. Berarti sih yang jadi. Nah, silakan Pak Sudara langsung alihkan ke ini aja di nomor WhatsApp ya Pak Sudara di 081356245887 ya. Oke, beta langsung baca pesan WhatsApp malam ini. Selamat malam atau mana Pro Ampa. Selamat malam. Yaps, ini dengan Will di Wayame. Tetangga. Mau kirim-kirim salam dulu untuk community Mata Warna Pro Ampa yang ada di Manado, Ternate, NTT, juga yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Bang Dewa di Namlea, Mr. Gasot di Tuni, Bung Steph di Hati Besar, Bung Fabio di Suli, tak lupa juga Bang Junaidi di Kampung Cengke. Selamat malam Bang, yang tak sempat beta sebutkan namanya masing-masing, mohon maaf. Selamat malam, salam sehat selalu aja untuk kakak penyiar. Selamat malam, selamat bertugas bertarkan rekan di malam ini. Minta lagu Dodi, Dangke. Dangke, okay. Tadi dengan siapa tadi? Sabar. Oh, Will. Will di Wayame. Okay deh, Will di Wayame, Dangke untuk requestnya lagu Dangke. Dangke untuk request lagu Dangke. Okay. Nanti ketemu putar ya. Tenang. Dangke dari Dodi. Ini Dangke ini ada banyak nih, ada banyak sekali nih. Mana Dodi nih? Oh ya. Oke. Okay. Ya. Yeah. Jadi silakan bergabung deh Katong di Mata Warna Pro Ampa. Ada lagi yang mau bergabung deh Katong? Silakan. Beta masih buka, langsung aja di telepon di 0813-5624-5887. Beta sih yang mau buang-buang waktu, langsung saja beta mau putar lagu yang tadi su request. Jadi silakan buat dong yang mau bergabung nih Katong, langsung saja di nomor WhatsApp, pesan WhatsApp, teks ataupun di voice note boleh. Kalau lagu masih jalan, tunggu lama, langsung voice note atau chat saja. Oke. Okay? Katong dengar Dangke dari Dodi, spesial dari persembahan Bung Will di Wayame. Request lagu ini.

0: Nona eh, di Ambon ni penduduk su paling banyak pas sekali.
1: Iyo nyong, jam bilang akan lain. Beta lia ni pendatang lebih banyak dari katong pun penduduk asli.
0: Sentau besok-besok katong pun anak-anak cucu mau bikin rumah di mana lain? Tanpa-tanpa sama su pono.
1: Lo kok bikin rumah di atas pohon saja eh nyong?
0: Alis tulis sabaran saja, tapi katong semboleh bilang apa-apa lain. Sebab katorang berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika kio. Walaupun katong berbeda-beda, tetapi satu. Jadi yang datang di kota Ambon nih, beda suku, atau beda bangsa, bahasa, tapi katong tetap satu, bangsa Indonesia, begitu ade.
1: Iyo itu sudah, jadi katong mesti hidup lain sayang lain, semboleh ada perbedaan. Yang paling bagus kalau katong ada di daerah lain, tempat katong-katong cari hidup, katong su mesti bergandengan tangan parbangun daerah tersebut.
0: Betul pas sekali, itu baru bilang Indonesia. Hidup rukun dan damai adalah salah satu kepedulian antara sesama. Mae, basudara, katong ciptakan kedamaian antar sesama dengan sing ada perbedaan di antara katong semua. The best radio station.
2: The best radio station. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Alat musik tifa totobuang adalah alat musik tradisional yang berasal dari Maluku. Tifa totobuang berasal dari dua nama alat musik, yaitu tifa dan totobuang. Masing-masing alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda, tapi saling mendukung sehingga menghasilkan warna musik yang khas dan indah. Alat musik tifa terbagi menjadi beberapa jenis seperti tifa dasar, tifa potong, tifa jekir, dan tifa bas. Bermacam-macam jenis tifa dibedakan menurut ukuran, bentuk, dan juga suara yang dihasilkan. Sedangkan totobuang adalah alat musik melodis yang mempunyai nada-nada dan berbentuk seperti alat musik gamelan Jawa. Totobuang juga pada dasarnya berbentuk seperti gong berukuran kecil dan tersusun rapi dengan nada yang berbeda-beda.

0: 4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Aduh, angin tiup sadape, kepanasan langsung hilang. Rasa-rasa mau tidur sah.
2: Wih, story apa sendiri-sendiri tuh? Bye-bye jangan jatuh ke dalam laut.
1: Mari-mari, beta nih karena kepanasan dalam rumah, tapi tapi cari angin di pantai nih.
2: Iwale, karena beta lihat, langsung beta datang nih.
1: Tapi kata dulu begini, coba lihat kan kotoran di pinggir pantai tuh, dan di laut lah di sana tuh.
2: Habis mau bikin bagaimana? Manusia dong nih, yang tahu diri. Pemerintah sugerakan semua orang perbikin bersih sampah-sampah sampai ke dalam laut. Mar sama saja.
1: Betul. Katong pun lautnya akan paling bagus. Berbagai macam biota laut yang akan pun terumbu karang akan paling bagus dinikmati. Lalu kalau sampah saya supono, bagaimana mau lihat bagus? Tak lama orang dari luar mau datang, belum bilang apa perkatong lain. Akhirnya katong malu sendiri tuh.
2: Nah, katong sebagai orang Ambon, mesti jaga yang baik-baik. Supaya katong pung laut ni terhindar dari sampah, dan tetap indah dipandang mata. Karena kalau laut kotor, itu sama aja dengan bikin pencemaran lingkungan. Laut yang bersih dan pantai yang indah sangatlah penting. Karena hal tersebut dapat mendukung pelestarian di dalam laut. Sehingga ikan-ikan maupun habitat-habitat di laut itu menjadi nyaman hidup di laut.
3: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
1: Emangnya pohon pala masih ada ya?
2: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
1: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
2: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
1: Oh, begitu ya, Ma.
3: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
4: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
5: Iya, saudara, ketemu masih di Pro 4 Mata Wana. Selamat malam buat saudara yang baru saja bergabung nih, ketolong. Apa kabar? Selamat menikmati malam ini di Kota Ambon. Buat yang baru bergabung nih Katong, buat yang baru datang di Kota Ambon, selamat malam, salam kenal for bahasa saudara semua. Katong masih hadirkan lagu-lagu di Donci di Pro 4. Iya, jadi informasi for bahasa saudara, ini teleponnya memang lagi gangguan ya. Jadi untuk bahasa saudara yang baru bergabung nih Katong, langsung di nomor WhatsApp, voice note, pesan teks bisa, telepon juga bisa ya. Sampai saat ini baru Bung Fabio. Bung Fabio dan juga siapa tadi, Will di Wayame. Dan kebanyak Fordon 2 ya. Dan ketemu masih dengarlah Donci-Donci yang su ada di sini, su siap untuk pertemuan saudara semua.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selalu.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan. Nah, itulah gunanya sasi, mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

Kita masih di Pro Ampa, Pak Sudara, 36 menit dari 23 malam dan masih Den Donci Donci yang hadir menemani suasana malam Pak Sudara dimanapun berada. Malam ini tadi sempat turun hujan, tadi juga sempat hujan rintik-rintik. Bagaimana Den di tempat saudara, Pak Sudara semua? Ya, mungkin ada yang hujan, lebat, sedang dan sebagainya. Tapi apapun itu persiapan untuk nonton Piala Dunia. Selamat bersibuk-sibuk, sibuk-sibuk juga sih, maksudnya persiapan part nanti malam, kira-kira nonton yang siapa, di mana, makan apa, cemilan apa, atau kalau kita sih paling aman nonton di rumah saja. Tapi kalau yang ingin suka nonton rame-rame, boleh juga. Ya mungkin subaku janji dulu, toh. Oke baik, Mas Saudara. Ketong lanjut yang donci-donci di Prompa malam ini. Dimanapun Mbak Saudara berada, mangkali ada yang dengar dari luar kota, dari Manado, dari NTT mungkin, atau dari Papua barangkali. Selamat malam Mbak Saudara semua. Selamat menikmati malam ini.

0: Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Percuma dari Mario Geklau, Basudara. Dan ya, lagu ini, Donci ini mengakhiri suara kita di kebersamaan edisi siang hari ini bersama dengan Beta Lisa Siahaan.

terdengarnya donci lagu ini, maka selesailah kantong pun tugas para batang mama saudara di sepanjang hari ini, edisi siar hari Senin 28 Juni 2026 melalui frekuensi 90.1 MHz. Dan mama saudara, katong harus berpisah malam hari ini, tapi katong akan baku dapat lain ya mama saudara di edisi siar besok hari Selasa 29 Juni 2020 30 Juni 2026. Dan akhirnya mas saudara, katong harus mengucapkan selamat berpisah sampai baku dapat lain, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

masih

sebagai grup C, sementara

sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick-off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, lebar kepada Santos, balikan kepada Gabriel Magalhaes, umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola. Marquinhos usaha direbut bola tadi, namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil, namun berhasil dicuri tadi. Oh, sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, buang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha lakukan inisiatif serangan. Matheus Cunha tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran, dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi. Namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertandingan.

0: Abril Magalhaes. Lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang. Tarik bola ke belakang kepada Marquinhos.
1: Balas tembak ya, satu-satu ya.
0: Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Tarik ke tengah kepada Casemiro. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Umpan lambung, masuk kotak penalti. Namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya. Dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan, masih kita nantikan. Bruno Guimaraes nampaknya bersiap-siap tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola dari dua arah, hampir saja terlepas tadi Gion Suzuki. Namun tadi dengan cekatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi, tendangan bebas dari Bruno Guimaraes. Kali ini bola dikuasai oleh Gion Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan. Tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja. Saudara pendengar, lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Ritsu Doan umpan kepada Kai Susano, kembalikan bola kepada Doan, lambungkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil, kaki Marquinhos kali ini, kapten dari tim Samba Brazil. Masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya, kembalikan bola kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Tengah kepada Casemiro. Umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Tengah lagi kepada Bruno Guimaraes. Berikan saja pendek kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan. Tengah lagi kepada Bruno Guimaraes. Umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel, belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, kali ini dari sisi sebelah kanan kembali, umpan lambung Ryan tadi, masih kita nantikan siapakah yang dituju, namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Guimaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil, Bruno Guimaraes kali ini pada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Guimaraes, tendang langsung, oh masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Guimaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini. Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Gion Suzuki. Kembali bermain-main barisan pertahanan, para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura, kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, lebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada. Pada Kaito Nakamura, masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang, coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, oh, dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Terang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro, kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimarães. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Shogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Guimarães, tendang langsung, gol! Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Guimarães tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi. Hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Guimarães memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya. Namun tendangan dari Bruno Guimarães tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
2: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junya Ito merasa ke dalam kotak penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara professional court juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit

satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker, tiga pemain menghadapi bola. Sementara satu pemain ini, pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Kini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara tiga pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? Tiga pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini, siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing benua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 mendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang, coba lagi ke sepanjang ke kanan kepada Marquinhos, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri. Hiroki Ito bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi, bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Kali ini masih Tahiro Tomiyasu, dorong lagi ke depan, berbahaya. Kali ini kosong melewati garis tengah 24, Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan, depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga, ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itoka di sana, kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Uyeda, pemain dari Feyenoord ini, terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini, balik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan. Kali ini Gabriel masih dari tengah, Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah Marquinhos. Sedikit-sedikit terus maju kali ini, melewati garis tengah, benar ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang, arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda, balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel, tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes. Kali ini masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak, tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak, balik lagi ke belakang ini tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo, bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi, maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Kento Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Ayesha Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito
diarahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri, Douglas Santos umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti, maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh tokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola, baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan. Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos sekali ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepan pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro. Bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang, dan ke tengah kali ini masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini. Melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8, Bruno kali ini bermain 1-2, lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil. Umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang, umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri.

0: umpan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi, dorong kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun tadi cunya terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 ke si Sano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan dan memasuki menit ke-23. Kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menyebutkan peluit tanda hydration break dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
1: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di bagian pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan, Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
0: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bu?
1: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Veta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan, setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang, dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi, karena saya melihat dia dari pertahanan yang digalang oleh Jepang setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
0: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih?
1: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda, dia akan main di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah, tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan, Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang, usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Husein.
0: Ya, kita nantikan selesai hydration break, biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi pada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang tujuh tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan, dorong lagi ke depan, Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang. Kali ini berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito. Kali ini sudah dilakukan, mengarahkan kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri, tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson

dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhães. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi dinetralisir tadi oleh Hiroki Ito. Bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti. Arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhães. Masih menunggu kali ini. Dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson. Coba ditendang langsung, tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan. Coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan. Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang. Berbahaya. Dorong kanan.

0: tetapi Kaiso Sano menendang dari luar kotak penalti datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Tapani, tahu menggebrak nih Jepang nih?
1: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Keisu Sano dari tengah, merupakan gelandang bertahan. Peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
0: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Keisu Sano mencetak gol di babak pertama ini, sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
2: Ya baik, saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos, depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya, ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Junya itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo, kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya, karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran, menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas, melambung. Oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Keisu Sano. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, tendang langsung. Tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, yaitu Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat, dan justru berakhir berada di kaki para pemain Brazil out. Bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung, oh hampir saja. Kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos lagi, mampu dicuri kali ini Junya itu, masih Junya itu, dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya sudah pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Patahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat kali ini melalui kaki Junya itu. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Junya itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola pelan, dia masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi, masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhães. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha pada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhães. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih perlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães. Umpan terobosan kali Matheus Cunha, tendang langsung. Oh, masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali coba mengambil inisiatif serangan, tendangan langsung tadi ke depan Sogotani Kuchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan kepada Matheus Cunha. Pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, Ryan di sana menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih mencari rekannya Gabriel Magalhães. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Bruno Guimarães. Pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, pendek kepada Gabriel Magalhaes, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro, oh mampu direbut lagi oleh Junyaito, masih Junyaito, namun mampu dipatahkan tadi. Junyaito tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsu Doan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsu Doan. Lemparan ke dalam, bola setelah dituang tadi oleh Gabriel tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo. Langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Matias Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas kepada Vinicius Junior, tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi, bola kembali jatuh di kaki Vini, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi, bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki, langsung meringkat umpan kepada Hiroki Ito, ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu, Akehiro Tomiyasu, tengah lagi kepada Sogo Taniguchi, ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsu Doan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda, tengah lagi Sogo Taniguchi, pindahkan lagi kepada Daichi Kamada, masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil, bola kini berada di tengah lapangan pertandingan, ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan Junyaito, masih Junyaito, pindahkan kepada Ritsu Doan, masih Ritsu Doan, Doan masih menguasai bola, otak-atik dia, kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi, terjadi perebutan bola, bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan justru terjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang, tengah kali ini bola depan kepada Kai Susano, lemparkan bola ke sisi sebelah kanan Ritsu Doan, pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing, ya ampun tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang, kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi, kirimkan umpan crossing, namun dibuang saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan, dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan, pendek depan kepada Kai Susano, kembalikan kepada Doan, masih Doan menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu menguasai bola, tengah kepada Daichi Kamada, masih Kamada, jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran, kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Keito Nakamura, masih Keito Nakamura, tengah kepada Daichi Kamada, pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang, kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Keito Nakamura, namun patah tadi, namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini, pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri, main dengan nomor 15 Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi, kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi, oh nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas kembalikan kepada Gabriel, tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuk kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda, balikan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak

0: maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Biksu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Keinyo ataupun Junya Ito tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos, coba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos, belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil di Rocky Ito tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Mauricio Mariani tiupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Tovani menanggapi jalannya pertandingan tadi, Bung?

Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan

mereka melakukan zona marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah

tadi fokus endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Kaito Sano, dua back berarti sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Tovani. Seperti apa

0: Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum. Jaya.
0: Jaya, Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
1: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
0: Tetap jagoin Jepang ya.
1: Iya, 2-1 untuk Jepang.
0: Baik,
1: babak kedua nanti Brasil bisa masukkan juga.
0: Oh, gitu.
1: Tapi akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
0: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
1: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi.

0: yang datang itu nanti terlena, nanti bisa tugasnya ketolongan itu.
1: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
0: Ya,
1: ya Pak Sarwi. Kita ke Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Ya, bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brasil sementara 1-0.

0: Gawang Pintu Pak Andi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
1: Selamat pagi Bu Sandi, Bu
0: Taufani.

defensif gitu memperan keunggulan atau

sejenak ya, kita jelang warta berita pukul.

1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan

0: siap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senvi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Brazil langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, Scott Hendrick pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan. Nah, saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama. Tadi langsung Hendrik melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri bola dipindahkan kepada Vinicius Junior. Kedudukan umpan lambung dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Hendrik setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Dan langsung jauh ke depan Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Keito Nakamura. Kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, jatuh di kaki Ritsu Doan, dibuang saja tadi bola jauh kotak penalti dari Brazil tadi, jatuh di kaki pemain Jepang namun penguasaan yang tidak akurat tadi sehingga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada Mateus Cunha. Balikan kepada Douglas Santos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Hendrik namun berhasil dihalau tadi oleh Daichi Kamada tadi. Kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susanoo tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah. Bruno Guimarães kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan lagi ke sebelah kiri ada Vinicius Junior, lakukan step over Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan namun di jatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki. Depan kepada Kai Susanoo, masih Kai Susanoo. Usaha perebut tadi namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan, salah satu diantaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Hendrik tadi. Hampir saja Hendrik tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior. Namun dengan mudah tadi serangan dibatalkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Junya itu, masih Junya itu ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10, sebelah kanan ada Sano. Ke depan kepada Junya itu, kembalikan kepada Sano. Tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi. Pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu. Ke depan kepada Maeda, Daisen Maeda. Masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Guimaraes. Masih Bruno Guimaraes. Kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior. Dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini. Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Mendekati kotak penalti dari Brazil. Pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan kepada Bruno Guimaraes. Pendek saja kepada Casemiro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi. Tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing. Dihalau saja dan sundulan tadi oleh pemain Jepang. Lemparan ke dalam bagi Brazil. Pendek saja Casemiro kepada Marquinhos. Pindahkan ke tengah kepada Gabriel. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel. Melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior. Tengah kepada Bruno Guimaraes. Kembalikan kepada Vini. Vini ke tengah lagi kepada... Oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha. Namun ataupun Bruno Guimaraes tadi. Namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang tadi. Hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali lakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior. Berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Guimaraes. Masih kubu Bruno Guimaraes. Kirim bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi. Pindahkan kepada Gabriel Magalhaes di tengah. Lebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos. Pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana. Kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut. Masih kita nantikan. Hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja. Masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini kepada Douglas. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel. Depan kepada Vinicius Junior. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro. Lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan. Pendek kepada Bruno Guimaraes. Tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan. Tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes. Kembalikan kepada Douglas. Masih Douglas Santos. Kembalikan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel. Pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang. Kirimkan umpan crossing, terjadi satu di kaki Vinicius Junior. Dan sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudut gol. Pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri, penyerangan dari Brazil mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bu?
2: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan, play on, Brazil membuka peluangnya kembali, dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
1: Ya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola kuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Bar melebar ke sisi sebelah kanan, ada Takehiro Tomiyasu, kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda, namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri, ada Ritsu Doan tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior terlangsung, oh sayang sekali, masih membentur, oh umpan ataupun bola muntah tadi Bruno Guimaraes, hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi

memasuki menit ke-59. Skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat. Kali ini Jepang Ueda ke sebelah kanan. Kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain kembali ke kotak penalti. Berbahaya tadi satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil, hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker. Tapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik. Menang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah. Kali ini para pemain dari Brazil sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran, enggak ya? Pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali ini sama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah, kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang.

dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk kotak penalti. Masih dekat kepada Alison Becker. Tadi serobotan yang dilakukan oleh Doan hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini. Sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi, coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang. Tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari sebelah kiri tadi Santos coba bekerjasama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil. Coba lagi dorong kali ini para pemain Brazil dari tengah, dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maida. Nah, kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di dalam kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kanya ini. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Sayang sekali, masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki, yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan Persano, masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini. Kali ini lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya. Tomiyasu ke tengah kepada Taniguchi. Kali ini Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan, tadi maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang, berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tendangan kaki kanan, lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dicegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini, masih alirkan ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini, masih Vini. Vini coba mengelabui tadi, tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro, sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Henrik. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti, mencari kawan tadi Casemiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini menusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kiri yang kemarin masa ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi punya diganti pemain nomor 22, akan menambah Juyudu daya gedor dari tim Brazil ini, Gabriel Martinelli. Kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain, di mana 10 tadi pemain dari Jepang, Doan, digantikan oleh Suzuki, dan juga pemain nomor berapa tadi, kita nantikan, karena memang dua pemainnya Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil, coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan. Kali ini menit 66, masih Gabriel. Arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil. Ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini. Arahkan kali ini,

0: Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Rayan. Kali ini Rayan umpan ke dalam kotak penalti. Satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos. Satu pemain dari Brazil tadi ke tengah, kali ini berbahaya Brazil. Brazil lagi alihkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Ryan coba menusuk, kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67, kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel, pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah, atau apa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric. Tapi kali ini masih Brazil, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi. Nomor 19 Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu, hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga, Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya

adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito akhirnya terlihat di babak kedua.

0: rasa itu yang menjadi beda sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
1: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
0: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik, namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini ya, pemain dari Brazil Gabriel meniput tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan dari Marquinhos, masih si Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri tadi masuknya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang, baik sekali memang terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama kali ini dari tengah, alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih ditahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terbosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola, tengah lagi kepada Guimarães, kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Hendrik, masih Hendrik menguasai bola, dihadang tadi oleh tiga pemain bahkan dari Jepang, ada berbahaya kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masih Vini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang, tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, cari kawan, ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh dua pemain dari Jepang, kali ini Ryan kuasai penuh, kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya kali ini Vini, dia arah oleh dua pemain tetapi umpan ke kepala, berarti berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya, maksud kami kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães, kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti, kita nantikan memberi kode kali ini akankah mengarah ke kali ini, tapi masih bisa dimentahkan tadi oleh Kamada, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel, coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serangan, ke kanan dari kepada Ryan, masih Danilo back pass lagi, dihadang tadi oleh Maeda, pemain dari tim Jepang, Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini kali ini bekerja sama. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel. Masih terus Gabriel mencari kawan. Tengah lagi. Seperti memang terkungkung tadi para pemain dari Jepang ini. Martinelli kali ini. Coba dari sebelah kiri. Kali ini masih mendribbling bola. Umpan ke rok penalti. Melengkung tadi dihadang oleh Maeda. Tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli. Kali ini Martinelli agak sedikit pelan. Kali ini Martinelli dia. Tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo. Tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75 ini.
2: Ya, baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães masih bola tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Endrick, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Martinez, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior cari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli. Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung, oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang kiper Zion Suzuki dan bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhães, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan disamankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri usaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Endrick, masih Endrick, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan berhasil. Daisen Maeda tadi belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini usaha kembali membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil. Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimaraes tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Dan bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhaes. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola, Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi serangan dari Brazil, kembali patah, dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, pendek saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimaraes. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tinggi datangnya bola dan cukup deras, sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan, tidak ada yang menyambut tadi nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 babak yang kedua ini, sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhaes, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhaes tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo, jatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi, pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi upaya dari Danilo menusuk jantung pertahanan dari Jepang, yang menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Antara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Oh! Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan sebelah kiri gawang dari Jepang. Tendangan sudut masih kita nantikan, nampaknya Rayang yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brasil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Rayang dengan kaki kirinya, berikan isyarat dengan tangan kanan. Rayang pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
1: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 2 kali ini Yuki Naga sudah rawara, bahaya kali ini Don, kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi, arahkan lagi Sutomo Kino, coba lagi ke sebelah kanan lagi kali ini Machino, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil, coba lagi serangan balik kali ini bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lempar ke dalam kepada Danilo kali ini, coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos, umpan lagi ke tengah kepada Casemiro, pelan-pelan saja mendribbling bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri tadi. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro, umpan kali ini kepada Marquinhos, ke sebelah kanan sebarkan kali ini kepada Rayan, masih Rayan, coba bermain 1-2 tadi, tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu, sehingga ke sebelah kiri kali ini, bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil Gabriel, ke sebelah kiri kepada Vini, Vini tahan bola sejenak, alihkan ke sebelah kanan kali ini, terus kali ini mengalir, baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Rayan. Rayan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang. Dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini. Coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerakan yang akan mengambil? Kita nantikan Rayan kah ataupun Guaremas kali ini menekan kotak penalti. Bagus, berbahaya kali ini. Bola terus kembali kali ini Guaremas. Arahkan ke sebelah kanan. Masih Vini. Vini coba kali ini dari luar kotak penalti. Tendangan di kaki kanan. Sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental, sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerakan pendek saja kali ini kepada Rayan. Rayan dengan kaki kirinya melakukan kotak penalti, masih ditunduk, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali, masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang, tetapi arahkan ke sebelah kiri kali ini Vini. Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang, kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus meliuk-liuk dia, sayang sekali masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Henry. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7, Ao Tanaka tadi. Menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan cepat dari Vini. Lapan tak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki. Kali ini lempar. Oh, justru ke sebelah kiri. Arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Henrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini para pemain Jepang. depan. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini, nomor 2 Yukinari Sugawara, melewati pemain dari Brazil, umpan ke kotak penalti. Di sapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah, kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang, masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini, lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan, tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak apakah akan diganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit, semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga.
3: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
1: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini, memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Toni Kuchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi. Hampir lolos Jepang tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, Rayan, kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama, Henrik tadi menggoreng bola, kanan kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri kita nantikan memberikan kode sementara. 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti, mundur beberapa langkah, kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masih kami menit ke 3 tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini, tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino, coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos, back pass lagi jauh kepada Gabriel. 1 menit terakhir, detik-detik terakhir, kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho. Fabinho kiring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos, arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini ke belakang lagi, bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel, mencari kawan, ke Riri lagi kepada Santos kali ini. Back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik. Kali ini bermain-main, kali ini berbahaya, kali ini Brazil masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Hendrik, masih kali ini Hendrik, sayang memang. Justru kali ini Rayas, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan kayak gini, Martinelli, gol! Pendukung Brazil gurih tadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani mengejutkan sekali.
3: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti, kita lihat, dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak, tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
1: Tidak keras, tapi ke pojok, itu yang memang tidak bisa tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
3: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
1: Ya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah ini Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan kebanyakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan karena kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi, pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini. Coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini. Dari tengah pemain nomor 7 tadi, Ao Tanaka, ke depan kali ini diusir oleh Danilo. Kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutoma Chino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas kali ini dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick. Berduel tadi, kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba membangun serangan tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Endrick ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan, masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini Maurizio Mariani hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Nacino, long through kali ini, nyasar kali ini ke depan tetapi jatuh, dan kita nantikan ya. Dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Semi Hamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
4: Ya, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik ya atas laporan penangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil, comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil dilakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Taufani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
3: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia,

0: kecelakaan yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya, namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan, namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak negara.
1: Iya, saya melihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho dan Danilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi.
0: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol, ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik, saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
1: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya, meskipun diapit dua pemain. Dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan?
0: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu Gabriel Magalhaes ya. Dia selain memberikan asis untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimaraes juga begitu stabil hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit. Di babak pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position,

0: juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga.
1: Selamat pagi
0: Mbak Ayu, bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih?
1: Saya sebenarnya tidak mendukung, cuma saya men-support suami saya karena dia fans fanatik Brazil.
0: Oh gitu, senang dong.
1: Senang dong, tadi memang untuk pertandingan kali ini

Selamat pagi, salam olahraga.

sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik. Namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan ini belakang mereka?

0: itu yang harus dipertimbangkan oleh Yasu, namun ya sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Tomani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
1: Selamat pagi, Pak Sabir.
0: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil. Ya.
1: Sudah bagus buat Jepang itu.
0: Wow, sudah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap

0: apa perjalanannya?
1: Kalau buat apa laga dia ada bagus.
0: Oke. Baik, Pak Alan.
1: Terima kasih banyak, Pak Sabi.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
2: Selamat pagi, Pak Sabi.
0: Ya, gimana, senang atau sedih nih lihat

0: kasih Pak Rema, selamat pagi. Salam terakhir kita ke Sorong ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel.
1: Selamat pagi.
0: Iya, salam olahraga jaya Pak Daniel.
1: Jaya.
0: Ya gimana, sedang atau sedih nih ngelihat Brazil berhasil menang?
1: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno brasileira.
0: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
1: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dari Brasil.
0: Oh gitu Pak.
1: Kita dari sana. Bangga sekali dan Jepang kalah terhormat, kalah dari

berita Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti?

0: naik ya dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin menaik ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik, Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2 lewat 19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa 2-1 untuk Brazil, dan pendengar jangan lupa nanti di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik, Bung Taufani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar. Demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
0: Kami akan putarkan

juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2,

0: ya, sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Bu Dinda di Sekolah Rakyat Menengah Atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
2: Betul sekali.
0: Baik,
2: setara dengan sekolah menengah.
0: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai

0: sana, Bu Dinda.
1: Oke, baik. Sebelumnya

0: kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga, jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya, tidak melihat apa umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2, kalau secara peserta
1: Betul
0: didiknya itu
1: sekali.
0: seperti apa ya, Bu Dinda?
1: Ya, betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitu pun bisa

0: waktu sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
1: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
0: betul
1: begitu
0: sekali,
1: ya, Bu Dinda ya?
0: betul sekali. Iya, jadi untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi untuk matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
1: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti
0: betul
1: ya.
0: Sekali, betul sekali.
1: Oke, okay. Di
0: seperti
1: SRMA
0: itu.
1: 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
0: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
1: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel
0: Iya.
1: atau 4 kelas. Itu untuk tahun
0: Iya.
1: angkatan kemarin ya, tahun
0: Iya, untuk tahun yang kemarin.
1: 2025-2026.
0: Iya.
1: Kalau tahun ini?
0: Angkatan pertama.
1: Angkatan
0: Kalau
1: pertama.
0: untuk iya, kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu. Jadi untuk
1: 90 siswa
0: iya.
1: ya di 3
0: Betul
1: kelas.
0: sekali. Jadi untuk yang tahap tahun atau tahun pertama kemarin kita masih di sekolah

apa? Sekolah Rakyat 21 gitu.

0: sudah berjalan yang terintegrasi ini?
1: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini, di tanggal 13 Juli mendatang.
0: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?

0: mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
1: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah dievaluasi atau di screening oleh dinas pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui dinas sosial dan pendamping PKH.
0: Oh, baik. Baik. Iya. Kalau prosedurnya berarti dari dinas sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke

0: fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya, Bu?
1: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga DP 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial, dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan
0: keperluan ya.
1: sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu juga difasilitasi.
0: Oke.
1: Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
0: Oh, baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda.
1: Oke. Kalau untuk libur, mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya. Seperti itu.
0: Liburan semesteran ya.
1: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
0: Bisa
1: seperti itu.
0: mengunjungi anak-anaknya ya, tapi kalau untuk
1: Betul sekali, Pak.
0: liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini
1: Betul
0: konsep
1: sekali.
0: asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain
1: Iya.
0: pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
1: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah, maksudnya seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana,

0: bagaimana sejauh ini dari 1 tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
1: Banyak banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang dilangsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah seperti itu.
0: Testimoni bahkan, positif ya dari
1: iya,
0: masyarakat
1: betul,
0: orang tua. Baik.
1: Bahkan bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama.
0: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik, baik. Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pemerintah.

0: Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda, salam kami untuk
1: terima
0: para
1: kasih.
0: peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celcius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Suhunya berapa, Mas Faisal, saat ini?
2: Kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
0: Oke, suhu normalnya itu kisaran 25-an berarti ya? Seperti
2: ya,
0: sekarang
2: musim
0: ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu ya. Gitu sih.
0: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya kabarnya
2: ya? 40 di Belanda sendiri ya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
0: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya. Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya, bisa. Kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim. Jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
0: Kering ya. Oke. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
0: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
0: Surabaya.
2: Ya Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya

cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau

diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada badai, hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.

Selamatan Persia, Mbak Saudara Gandon semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Tentang kebatasan Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti di hari ini, Selasa 30 Juni 2026, melalui frekuensi 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandon semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat basudara gandon semua. Jumpa lagi dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon. Dan saat ini ya beta Ati Manila yang akan menemani basudara dong. Dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah Katon siapkan for basudara dong semua di pagi ini. Dan selamat pagi ya basudara, di pagi ini awali pagi ini dengan penuh semangat, penuh sukacita, kita yakin semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan basudara ya, saat ini kita ada di Kanjoli pagi, di mana pagi ini lagu-lagu rohani ya akan menghiasi ruang dengar basudara dan semua. Selamat pagi basudara, selamat bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katon terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong penghidup, yakni

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan ke juru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pemain Jerman ada di kotak penalti. Pertahanan Paraguay langsung kembali ke gawang, terjadi kedua heading. Oh.
1: Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Bapak saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara kulit yang sehat, sing hanya bergantung pada rutinitas perawatan harian, tetapi jua basudara itu dipengaruhi oleh bahan-bahan alami yang digunakan. Nah, salah satu bahan yang mulai banyak diperbincangkan dalam dunia kecantikan adalah minyak biji wortel meski belum sepopuler minyak esensial lainnya. Minyak ini diketahui memiliki beragam manfaat paru jaga katong punya kesehatan kulit. Nah, dilansir dari Alo Dokter, minyak biji wortel merupakan minyak esensial yang ekstra dari biji wortel dan sering digunakan sebagai campuran dalam produk kosmetik maupun perawatan wajah. Nah, minyak ini berbeda dengan minyak wortel yang dibuat dari ekstraksi ya umbi wortel menggunakan minyak nabati seperti minyak zaitun atau minyak kelapa. Nah, kandungan senyawa aktif di dalam minyak biji wortel dipercaya memiliki sifat antimikroba, antioksidan dan antiinflamasi yang bermanfaat jaga ketong punya kesehatan kulit. Nah, penggunaannya tetap sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kulit basudara dong. Salah satu manfaat utama minyak biji wortel adalah membantu mencegah infeksi bakteri pada kulit. Nah, basudara, penelitian menunjukkan bahwa minyak ini memiliki efek antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, minyak biji wortel juga diketahui dapat membantu hambatan pertumbuhan jamur. Jamur ini dapat menyebabkan infeksi pada kulit yang ditandai dengan aroma rasa gatal, kulit bersisik hingga nyeri. Karena itu, minyak biji wortel dinilai berpotensi membantu menjaga kulit tetap sehat dari resiko infeksi jamur, basudara. Nah, lebih lanjut, basudara dong bisa baca di laman rri.co.id. Lepaskan bunda, cukup sarankan kata.

0: Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.
1: Ya, baik, terus kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat Kapten Kesebasan bahwa Kimik mencoba pasir.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Lalu peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas, memperjuangkan peningkatan layanan dan infrastruktur kesehatan di daerahnya melalui audiensi dan Menteri Kesehatan dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Dalam pertemuan itu, peningkatan status RSUD Tiakur jadi rumah sakit tipe C dan peningkatan 9 puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap menjadi usulan prioritas. Selain peningkatan status RSUD Tiakur dan 9 puskesmas, Bupati juga mengusulkan pembangunan serta renovasi puskesmas dan puskesmas pembantu. Usulan lainnya meliputi pengadaan alat kesehatan, ambulans, instalasi pengelolaan air limbah, serta solar kol untuk mendukung kebutuhan listrik fasilitas kesehatan di wilayah Kepulauan. Pemerintah Kabupaten MBD juga memperjuangkan pembangunan rumah dinas, tenaga kesehatan, dan pengadaan puskesmas keliling perairan untuk menjangkau masyarakat di daerah terpencil. Di samping itu, pemenuhan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis menjadi kebutuhan yang turut disampaikan kepada Menteri Kesehatan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

langsung ke dapat otakan dada sedap. Kali ini satu sejumlah keluar.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara, katong masih di kabar dan donci pagi ini. Informasi dan juga lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dong semua. Nah ini Basudara, keju rendah lemak kini semakin diminati masyarakat sebagai alternatif yang lebih sehat untuk tetap menikmati cita rasa keju tanpa khawatir akan asupan lemak dan kalori berlebih. Selain rendah lemak, jenis keju ini tetap mengandung protein dan kalsium yang dibutuhkan tubuh untuk jaga kesehatan tulang dan mendukung pola makan seimbang. Nah, dilansir dari Alo Dokter, keju rendah lemak dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang ingin menjaga berat badan, kesehatan jantung maupun kadar kolesterol, kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dibandingkan keju biasa. Membuat produk ini dinilai lebih aman dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat. Salah satu manfaat utama keju rendah lemak adalah membantu mengontrol berat badan, kandungan kalori dan lemak yang lebih sedikit memungkinkan seseorang mengatur asupan energi harian tanpa harus menghilangkan keju dari menu makanannya. Nah, selain itu Basudara, keju rendah lemak juga dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Kandungan lemak jenuh yang lebih rendah berperan dalam membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali serta mendukung kesehatan pembuluh darah jika diimbangi dengan pola makan bergizi dan aktivitas fisik secara rutin. Sumber informasi Basudara beta kutip dari rri.co.id.

0: Bapak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.
1: Kak, kak, kenon beta lo.

0: Jeng maraju.
1: Stop marah-marah. We stop marah-marah.
0: Jeng marah.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

Iya, baik Basudara ya, masih di Kabar dan Donci dan informasi masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dan semua. Kenali manfaat rebusan daun salam dan sare. Nah, di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat, berbagai bahan alami kembali menjadi pilihan untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Salah satu ramuan tradisional yang masih banyak dikonsumsi hingga kini adalah rebusan daun salam dan sare yang dikenal memiliki kandungan senyawa alami bermanfaat. Nah, dilansir dari Alo Dokter, manfaat rebusan daun salam dan sereh berasal dari kandungan nutrisi serta senyawa aktif di dalamnya seperti flavonoid, polifenol, vitamin C dan berbagai zat tersebut berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari konsumsi rebusan daun salam dan sereh adalah membantu menjaga daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan di dalam kedua bahan alami ini mampu mendukung sistem imun sehingga tubuh lebih siap melawan paparan berbagai penyakit. Selain itu, Basudara, ramuan herbal ini juga berpotensi membantu mengkontrol kadar gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam daun salam dapat membantu meningkatkan signifikan insulin. Informasi Basudara beta kutip dari rri.co.id.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Bisa dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau kau mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katun tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pipa sampai rumah di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 resmi ditutup di Gedung Islam Center Ambon pada Minggu 28 Juni 2026 malam. Proses penutupan dilakukan secara simbolis melalui penutupan Mushaf Al-Quran oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Aziz Sangkala didampingi Sekda Maluku. Wakil Ketua DPRD Maluku Aziz Sangkala atas nama pimpinan DPRD menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak mulai dari panitia hingga aparat TNI Polri yang berhasil menjaga keamanan acara. Menurutnya, MTQ menjadi sarana penting dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah serta merawat semangat persaudaraan orang bersaudara di Maluku. Tema yang diusung tahun ini mewujudkan generasi Qurani berakhlak mulia, harmonis dan berdaya saing pada Maluku Kumpai. Nilai sangat relevan, nilai-nilai dalam tema tersebut dipandang sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk membangun Maluku yang maju, adil dan sejahtera. Terkait pelaksanaan MTQ tahun 2028 LPTQ Maluku mengkonfirmasi sebelum menetapkan daerah yang akan menjadi tuan rumah. Pihak LPTQ masih menunggu regulasi terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun tetap membuka kesempatan bagi kabupaten kota yang berminat untuk segera mengajukan surat resmi.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pak saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sih bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi bapak saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: kita putus.
1: Hancur.

0: Satu, dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, Labeta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

Pengarus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.
1: Cuma mau

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.